0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
1: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpasi lapangan.
0: Sementara itu PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
2: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
0: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan cita-cita untuk Presiden Bapak Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
5: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, Ambang Prionggo, mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
4: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
5: ditambahkan Kepala Kantor Wilayah D.

0: JP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim, menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergi. Yang baik.
1: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
0: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
4: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
3: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
5: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
3: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
6: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
3: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga, turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club Agung Budiman mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
9: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani Liberasi Pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri angka menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

masih bersama dengan kami Radio Republik Indonesia Movement Dikun depan jarak luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz bersama Anda di Lintas Siang. Movement Dikun melanjutkan kebersamaan setelah dari temani Lintas pagi tadi, Anda ditemani oleh rekan Dani. Lintas Siang, saya melanjutkan, saya Lisa. Hingga nanti kebersamaan kita berakhir pada pukul 14 ya waktu Indonesia Timur. Ada informasi cek fakta, ada informasi dan hiburan, ada acara musik lepas lelah, ada dinamika olahraga, kembali bersama Anda dengan informasi cek fakta. Itu adalah kebersamaan kita pendengar, tentu untuk hadir ya. Kami bersembahkan rangkaian-rangkaian acara yang kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di Lintas Siang Movement Dikun. Dan tentu kita masih di edisi siar hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 menemani aktivitas akhir pekan Anda ya. Ya, akhir pekan enak amben ya Janomba, Waninabo, Konggat Lanu Katukon, Serarung semuanya. Pak Mama Dora ya yang sedang beraktivitas ya, akhir pekan ini apapun yang akan dilaksanakan, dilakukan perjalanan ya di rumah atau memilih ke tempat wisata, tempat-tempat rekreasi atau ya keluar kota ya ke Waropko, ke Asiki ya, ataupun juga ke Merauke, Jayapura menempuh perjalanan darat, udara, sungai ya. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran akan setiap aktivitas Anda yang akan kembali lagi menikmati akhir pekan ini mengajak keluarga tercinta Anda ya. Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan selalu menjaga dimanapun berada, tidak merusak ya, tidak mengganggu dan sebagainya. Tentu pendengar, apalagi kita saat ini ya masih pada suasana ataupun juga pada musim kering ya, ya jadi dimanapun kita berada ataupun juga Anda berada, memberikan rasa nyaman, aman, tentu juga tidak membakar ya sembarangan, tentu dimanapun saat ini Anda berada menikmati suasana akhir pekan ini. Jadi tidak membakar sembarangan ketika ada di hutan ya, ataupun juga bakar sampah di rumah, atau mungkin saja Anda melihat ya ada api yang tiba-tiba ya mungkin di hutan ya tiba-tiba terbakar. Biasanya juga pengaruh dari panas ya, panas dari tanah, juga karena tumbuh-tumbuhan ya, sinar matahari yang tidak ada air hujan ya, biasanya juga ya, tumbuh-tumbuhan ataupun juga ya hutan ya, alang-alang ya di hutan sana, ranting-ranting pohon ya dan sebagainya, tentu walaupun hijau tetapi karena panas ya, disertai juga dengan angin panas matahari ya, bisa saja dari bawah juga tanah panas ya, menyebabkan juga bakar ya, kebakaran api ya, kebakaran ya. Dan tentunya pendengar ya, bisa Anda lihat, bisa cepat untuk menghubungi petugas dorang ya, tetapi juga dilarang untuk bermain api ya, ataupun juga di mana saja berada di tengah hutan. Mama dorang, saudara dorang, dan ambil meja nomba dorang yang ada pergi mencari ikan pancing ya, atau mola-mola ikan ya, ataupun juga ada di ya mencari ikan ya di sungai Digul sana, ataupun juga di kali Digul sebelah ya, di manapun di kali-kali yang biasanya di jalan Anda bersama dengan keluarga ya, mencari ya, mencari makan ya, bukan mencari apa di hutan, tapi cari makan, cari ikan ya, berburu dan sebagainya, tidak merusak ya, ataupun juga tidak bakar ya sembarangan, agar tidak terjadi kebakaran ya, yang tentu juga saat-saat ini sudah kewalahan ya, baik untuk petugas dorang, petugas yang tiba-tiba mereka baru datang istirahat, sudah ada lagi informasi kebakaran, jadi dong keluar lagi para petugas damkar dorang ya, yang tentu selalu siap siaga pada saat-saat ini. Mereka juga harus beristirahat, apalagi dengan berurusan dengan api ya, asap ya, bisa menyebabkan juga ya penyakit ya, batuk peringus dan lain sebagainya, gangguan pernafasan. Apalagi kalau terus ya mereka baru beristirahat, datang lagi yang satu ya, sumber-sumber api ya, itu juga tidak di satu tempat ya, ada di Wot sana, ada di Ampera sana, ada di Kilo sana, di Kampung Wet sana ya. Oke, dan kalau air juga dekat ya, ada sumur, ada kali, mereka bisa dengan mudah. Tetapi kalau air juga jauh, air juga sudah tidak ada, ini mereka
tidak bisa ya dengan mudah. Jadi juga kita bisa saling menolong, saling membantu, menjaga kita punya alam di Bovendigul ini ya, di tengah hutan, agar tidak bakar-bakar sembarangan ya. Oke, bukan hanya di tengah hutan tapi di dekat-dekat rumah ya. Kalau bakar sampah ya, dijaga, jangan dibiarkan. Kita tidak tahu ya, akan membuat Anda kewalahan ya, tidak bisa mematikan apinya sendiri, apalagi tidak ada air ya. Air sudah tidak ada, jadi jangan coba-coba. Oke, pukul 9.48 menit waktu Indonesia Timur, itu hanya cuma mengingatkan Anda, apalagi di akhir pekan ini, lebih banyak kita meninggalkan rumah ya, untuk berada di tempat-tempat rekreasi ya, membawa, mengajak anak-anak, apalagi mereka yang menanti untuk anak-anak mereka sudah pulang sekolah, apalagi yang hari ini libur, Anda akan mengajak mereka untuk keluar rumah ya, menikmati akhir pekan. Jadinya Anda dimanapun berada tetap menjaga alam ya, kita jaga alam, alam juga akan menjaga kita. Oke, nantinya pendengar, untuk kebersamaan kita saat ini, kita akan dengarkan ya, ataupun juga kami hadirkan informasi cek fakta. Kita dengar dulu satu tembang berikut.

0: Informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar video di media sosial X Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2006 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax ya. Fenomena langit merah di NTT setelah gempa bumi kategori hoax. Kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

dari garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
2: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
1: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
3: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
4: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
5: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
6: Posisi sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan.

0: tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru. Boleh juga nih.
6: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
5: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
6: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
5: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
6: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
5: Iya sih.

Tembang-tembang Pop Indonesia yang sudah mengantarkan kita pada pukul 10.29 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Pendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90.3, memancar relay Warapkoy. Bersama Anda di frekuensi 97.5 MHz. Tentunya pendengar yang masih bersama kami menemani di lintas siang Bovendigol dengan harapan memberikan hiburannya untuk Anda dan menemani segala aktivitas Anda, menjadi teman terbaik untuk Anda, baik Anda yang terus bersama kami hingga siang ini ya, sepanjang hari ini, akhir pekan Anda. Semua akhir pekan Anda jika boleh Anda nikmati, berjalan dengan baik sesuai dengan harapan rencana Anda, dimanapun ya Anda berada, di rumah saja atau Anda akan bepergian ya, kemanapun Anda tuju bersama dengan keluarga tercinta Anda, orang-orang yang Anda sayangi ya, semoga dimudahkan, dilancarkan ya, hati Anda senang, dan tentunya juga bersama dengan keluarga tercinta Anda selalu hadir kebahagiaan. Pendengar, pada akhirnya ya, di momen-momen liburan akhir pekan ya, memilih bersama dengan anak ya, memilih juga bersama dengan keluarga, hati kita ya kembali diingatkan bahwa yang paling dibutuhkan seseorang anak ya, bukan hanya materi tetapi juga kehadiran, perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya ya. Di mana hari di saat Anda libur ya, akhir pekan libur yang boleh menikmati bersama dengan keluarga, terutama anak-anak Anda, karena masa kecil ya tidak akan terulang. Jangan sampai kesibukan dari bapak mama ya, bapak mama dong sibuk sampai ya, sibuk sekali ya dengan aktivitas, libur juga masih dengan aktivitas ya, jangan sampai kesibukan bapak mama dong sibuk sampai membuat kehilangan momen ya berharga bersama anak-anak. Hadirlah dengan ceritanya ya, peluk dan sayang mereka, karena bagi seseorang anak kehadiran orang tua adalah rumah yang paling berarti begitu. Pada umumnya pendengar ya, pada umumnya baik itu anak dengan kondisi ya, berbagai kondisi anak ya, ada yang normal, ada yang juga dengan anak yang berkebutuhan ya, ya. Oke. Pada umumnya ya, anak pada umumnya, anak berkebutuhan khusus, anak yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus, anak dalam kondisi rentan atau menghadapi tantangan tertentu ya, tentu ini juga perlu adanya dampingan ataupun juga kasih sayang, perhatian dari orang tua. Jadi kalau libur itu jangan dipancing. Oke, apalagi ini musim kering ya, kemarau, jadi kali, sungai, kali-kali ya di pada kering ya, surut, jadi bapak mama dorang, terutama nih ibu dorang ya, nendang-nendang dorang dupi pancing, dupi kuakor nenupu teman-teman ibu dorang dan dupi pancing. Oke, jadi dari kemarin tuh sudah cari cacing, hari ini nih hari akhir pekan nih, hari Sabtu, jadi dong suara di kali digul sana atau di sungai-sungai ya, di Kalimandobo sana, di Kalimat sana ya, atau di kali digul ya, tentu memilih di mana yang banyak sekali ya, ada ikan begitu. Oke, setiap anak, baik anak pada umumnya ya, maupun anak berkebutuhan khusus, sama-sama membutuhkan kehadiran, perhatian, penerimaan dan juga kasih sayang dari orang tua. Jadi ada beberapa informasi yang saya mau bagikan untuk bapak mama dorang ya, saudara dong semua di siang ini, kebersamaan kita lintas siang. Baik itu anak normal ya, lahir dengan normal, ada juga yang berkebutuhan khusus ya. Ada tips untuk orang tua ya, ya tips bagi orang tua yang memiliki anak difabel ya. Luangkan waktu setiap hari untuk berbicara dan bermain bersama anak ya, dengarkan anak dengan penuh perhatian tanpa langsung menghakimi, berikan kasih sayang dan apresiasi ya, sekecil apapun pencapaiannya berikanlah apresiasi ya kepada bapak mama dong, buat anak-anak ya, bukan sapu anak ya, sepuanak-sepuanak, tapi bapak mama dan ibu anak. Pahami kebutuhan setiap anak ya, karena setiap anak memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda ya.
Jangan membandingkan anak dengan saudara ya, ataupun juga anak lainnya ya. Saudara rumpu anak itu saudara rumpu anak. Jadi kita puanak begitu. Dampingi anak saat menghadapi kesulitan ya, termasuk anak yang membutuhkan pendampingan khusus ini ya. Oke, ciptakan rumah yang aman dan nyaman ya, agar anak-anak ini dong rasa diterima dan juga rasa dicintai ya, oleh dong punya orang tua ya, bukan hanya orang tua tapi yang ada di dalam rumah itu ya. Jadilah contoh yang baik karena anak banyak belajar dari sikap orang tuanya ya. Apa yang orang tua dong buat dalam rumah sih, dalam rumah berarti anak-anak itu juga akan buat seperti itu ya. Jadilah contoh yang baik karena anak banyak belajar dari sikap orang tuanya. Pada akhirnya setiap anak ya membutuhkan satu hal yang sama, merasa dicintai, diterima dan tidak sendirian. Karena buat mama dorang, kehadiran orang tua ya adalah hadiah yang sangat berarti dalam tumbuh kembang mereka, yaitu baik anak normal ya, orang tua agar bisa hadir dan memberikan kasih sayang kepada semua anak. Kemudian bagaimana dengan orang tua yang memiliki anak difabel ya, ini saya sedikit berbagi informasi pendengar ya, ada tips karena tentunya kita ada ya, ini di ruang disabilitas ya dan inklusi. Jadi saya bagikan informasi-informasi berupa tips, informasi-informasi dari laman resmi rri.co.id juga ya, salah satu informasi. Salah satu informasinya di laman resmi ya rri.co.id, tapi sabar dulu sama baca ataupun juga nanti saya baca. Saya bagikan informasi tips bagi orang tua yang memiliki anak difabel, kalau tadi anak normal. Yang tentunya pendengar ya, yang pertama terima anak apa adanya ya, dan hindari menganggap anak sebagai beban ya. Biasanya anak ada orang tua yang menganggap anak sebagai beban, jadi bisa jadi dong pukul ya, tidak rawat dengan baik, tidak jaga dengan baik, ada yang dibunuh ya, ya karena merasa anak sebagai beban ya, jadi di ya kekerasan begitu ya. Oke, berikan kasih sayang dan perhatian secara konsisten. Kenali kebutuhan dan kemampuan anak ya, karena setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Dampingi pendidikan dan perkembangan anak sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Kemudian berikan kesempatan untuk mandiri, jangan selalu melakukan semuanya untuk anak. Hargai setiap pencapaian, sekecil apapun kemajuannya. Jangan membandingkan anak dengan anak lain ya. Jadi dalam rumah itu ada anak normal dan anak difabel. Lebih pentingkan membandingkan ya dengan anak normal saja. Baru anak difabel ini nantinya juga dia sakit hati, dia kecewa ya, karena ada perbedaan ya, kasih sayang ya dari orang tua. Oke, jangan membandingkan anak dengan anak lainnya. Bangun komunikasi yang terbuka agar anak merasa aman ya untuk bercerita ya. Jadi tidak ada perbedaan dong, jadi akrab bapak dengan mama ya, bapak mama dan juga anak-anak ya, anak normal dan juga anak dengan ya berkebutuhan ya. Jadi tidak ada perbedaan ya, bisa bermain sama-sama. Cari dukungan yang tepat dan dari keluarga, sekolah dan tenaga profesional bila diperlukan. Yang terakhir ya, jaga kondisi orang tua juga ya, supaya tetap mampu mendampingi anak dengan sabar dan penuh kasih ya, jangan sampai sakit ya. Biasanya juga anak dengan berkebutuhan ini agak beda ya dengan anak normal, jadi orang tua bisa sakit juga. Oke, jaga kondisi ya, baik untuk bapak mama dorang, supaya tetap mampu mendampingi anak dengan sabar dan penuh kasih. Anak difabel ya bukan anak yang harus dikasihani ya, tidak, melainkan anak yang membutuhkan kesempatan ya. Anak difabel bukan anak yang harus dikasihani, melainkan anak yang membutuhkan kesempatan. Kemudian dia juga butuhkan dukungan dan butuhkan kasih sayang. Karena setiap anak tentu memiliki kemampuan ya, dan potensi untuk tumbuh serta memberikan arti bagi keluarga dan lingkungannya. Ya, pendengar, itu adalah tipsnya bagi orang tua yang memiliki anak difabel ya. Dan tentu tadi adalah orang tua agar bisa hadir dan memberikan kasih sayang kepada semua anak ya, baik itu normal dan juga anak dengan berkebutuhan. Oke, satu informasinya ya,
Karena kemarin ya peringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita pun anak-anak difabel dorang ya mendapatkan hadiah ya kado kemerdekaan ya, tapi ini di oleh Komisi E DPRD ya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur sana. Nah, Komisi E DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas ya, tentu di Jawa Timur. Ini oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari ya, mengatakan pembahasan perda tersebut kini telah masuk ke tahap akhir. Menurutnya hanya tinggal satu langkah sebelum regulasi tersebut dapat disahkan dan disampaikan kepada masyarakat difabel. Beliau menegaskan penyandang disabilitas tentu memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan ya dan dukungan yang memadai. Karena itu pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau mereka belum mampu, kita yang memiliki kesehatan dan kemampuan yang baik tentunya harus mendorong mereka ya agar dapat diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Sri Untari menyebut pendengar pengesahan perda tersebut akan menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jatim dalam memberikan perlindungan ya tentunya kepada penyandang disabilitas. Regulasi itu juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka. Maka kami akan menuntaskan perda ini pada bulan Agustus dan menjadi hadiah ya, ini menjadi hadiah ya bagi rekan-rekan difabel. Tinggal satu langkah lagi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, penyandang disabilitas memiliki potensi juga ya untuk berkontribusi tentu dalam pembangunan apabila mereka mendapatkan kesempatan ya dan dukungan yang memadai. Ya, jadi pemerintah ya dan masyarakat tentu perlu di menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan. Ya. Pendengar di manapun Anda berada ya, karena penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan memadai ya, karena mendengar ya tentu untuk memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan mereka ya masing-masing, di mana ada yang belum ya, mendapatkan kesempatan ya, tentu kalau mendapatkan kesempatan pastinya juga mereka bisa mengembangkan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki begitu. Ya, itu adalah salah satu informasi pendengar kado kemerdekaan Dewan Jatim ya, segera sahkan perda disabilitas. Informasi laman resmi rri.co.id ya, di ruang dengar Anda, kebersamaan kita ya anak ya, ataupun juga orang ya dengan difabel ya, berkebutuhan khusus ya, harus dikasihani yang membutuhkan kesempatan, dukungan dan kasih sayang, terutama anak ya, karena setiap anak memiliki kemampuan dan potensi untuk tumbuh serta memberikan arti bagi keluarga dan lingkungannya. Masih bersama kamera di Republik Indonesia, Bufendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua.

Tahu kan Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas, seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: Eh, kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Hus, kamu dua, jangan begitu, Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf, saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Tahukah Anda siapa pendiri SLB pertama di Indonesia? Sekolah SLB pertama di Indonesia didirikan oleh Nyi CM Rulsema Weseling, mendirikan perkumpulan dan sekolah serta asrama pertama untuk anak-anak tuli bisu pada 3 Januari 1930 di kediamannya. Kemudian, sekolah dan asrama dipindahkan ke lokasi lain dan mendatangkan guru ahli dari Belanda. Pada 18 Desember 1933, gedung sekolah dan asrama baru diresmikan. Setelah melalui berbagai peristiwa seperti digunakan oleh tentara Jepang dan diresmikan sebagai sekolah rakyat latihan luar biasa pada tahun 1954. Kementerian Pendidikan menetapkan lembaga tersebut sebagai sekolah luar biasa. Pada tahun 2009, SLB tersebut beralih status menjadi SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung, dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat.
1: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan setiap individu lain dalam masyarakat. Hal-hal ini dilindungi oleh berbagai peraturan nasional dan internasional untuk menjamin kesetaraan, inklusivitas, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Beberapa hak-hak penyandang disabilitas diantaranya hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang mudah dan setara terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, serta komunikasi. Hak pendidikan, mendapat kesempatan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tanpa hambatan. Hak kesehatan, akses layanan kesehatan yang setara, termasuk pelayanan rehabilitas, pencegahan, dan pengobatan tanpa diskriminasi ataupun penolakan. Hak kerja dan kemandirian ekonomi, peluang untuk bekerja secara adil dan mendapatkan kondisi kerja yang layak, serta dukungan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonominya. Hak berpartisipasi dalam kehidupan publik, mengambil bagian secara aktif dalam proses kehidupan masyarakat, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak perlindungan sosial, akses layanan perlindungan sosial yang efektif seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program-program pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, hak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi aktif. Memperoleh dukungan agar dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam komunitas serta masyarakat luas tanpa hambatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Mau dengar cerita seru,
1: belajar hal baru,
0: dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengerin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bevendigo. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan bakat.
2: Hey Mina, kenapa kamu buang sampah sembarangan?
3: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
2: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
3: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
2: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Pernahkah tidak kamu lihat kampung anak dorang rebahan berjam-jam, berdompu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pemuka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Itu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut.

0: profesional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak dorang.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur. Saya Lisa, masih bersama Anda sepanjang lintas yang Bovendigo, terus dengan menemani ya kebersamaan tentang tentu dengan informasi juga hiburan dan rangkaian acara yang terus kami hadirkan di ruang dengar kebersamaan kita lintas siang Bovendigo. Nantinya pada pukul 12 kami hadir ya bersama Anda dalam acara musik pelepas lelah ya MPL, dan kembali dengan beberapa informasi laman resmi rri.co.id. pendengar, masyarakat Indonesia perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai karakter kegempaan di wilayah masing-masing menyusul kondisi Indonesia yang berada di kawasan tektonik aktif. Dan penanggung jawab kendali mutu data gempa bumi dan tsunami BMKG Dr. Pepen Supendi mengatakan literasi kebencanaan dan kegempaan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, pendengar, masyarakat perlu memahami bahwa sumber gempa di Indonesia beragam. Tidak hanya berasal dari zona megatrans, tetapi juga sesar aktif, zona subduksi, sehingga sistem sesar ya, naik busur belakang. Dikatakan pendengar, Indonesia ini memang secara tektonik aktif, jadi kalau kemudian terjadi beberapa gempa, jangan langsung dikaitkan bahwa semua lempeng atau semua sesar itu sedang aktif secara bersamaan. Bisa saja itu terjadi secara kebetulan. Pepen menjelaskan pendengar, aktivitas kegempaan merupakan konsekuensi dari kondisi tektonik Indonesia yang berada pada pertemuan sejumlah lempeng. Karena itu terjadinya gempa di beberapa wilayah dalam waktu yang berdekatan tidak serta-merta menunjukkan adanya hubungan langsung secara tektonik. Menurutnya, pendengar, diperlukan analisis terhadap lokasi, kedalaman, mekanisme sumber, dan karakter masing-masing gempa sebelum menyimpulkan adanya keterkaitan antara suatu kejadian dengan kejadian lain. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus pada istilah megatrans ya ketika membicarakan potensi kegempaan, termasuk di Jawa Timur. Wilayah Jawa Timur juga memiliki sumber kegempaan lain ya yang perlu dipahami masyarakat, termasuk sistem sesar naik busur belakang ya, selain sesar-sesar aktif dan zona subduksi begitu. Data BMKG menunjukkan struktur terdapat di kawasan Selat Madura dan menjadi salah satu sumber gempa di wilayah ya Jawa Timur. Analisis BMKG terhadap gempa ya menyebut gempa tersebut berkaitan dengan aktivitas sesar aktif

0: bawah laut yang bersosialisasi, ya ber, ya sesar aktif ya bawah laut yang berasosiasi ya, yang berasosiasi dengan Madura. Ya, kajian seismologi yang melibatkan Pepen Supendi juga menunjukkan adanya aktivitas gempa dangkal. Beliau menilai ya, pendengar, pemahaman terhadap berbagai sumber gempa tersebut penting karena karakter ancaman di setiap wilayah tidak selalu sama ya. Masyarakat perlu mengetahui potensi di daerah masing-masing sekaligus memahami langkah mitigasi yang harus dilakukan. Ya, pendengar, dengan beliau berharap ya, Pepen berharap masyarakat dapat menjadikan setiap kejadian-kejadian gempa ya sebagai momen untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan memperbesar kekhawatiran. Dengan literasi kebencanaan yang baik, masyarakat diharapkan mampu memahami informasi mengenai gempa secara proporsional, mengetahui potensi bahaya di wilayahnya, serta melakukan langkah mitigasi yang tepat ketika terjadi bencana. Ya, berdengar manapun Anda berada, BMKG dorong literasi masyarakat hadapi gempa ya. Informasi laman resmi rri.co.id di ruang dengar Anda, di mana kebersamaan kita, informasi dan hiburan. Dan sisa 2 menit lagi kita sudah tiba pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantinya saya akan temani Anda ya, kita bersama dalam acara musik pelepas lelah.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Berkara, kita berjumpa kembali dalam acara musik melepas lelah. Masih bersama saya Lisa, ya, bersama Anda berbagi. Dan saat ini ya, selama satu jam ke depan kebersamaan kita, musik melepas lelah menjumpai Anda dalam keadaan yang baik ya. Dan aman nyaman ya, tentu dalam segala aktivitas Anda menikmati akhir pekan ini. Pendengar Mitra RRI, musik melepas lelah bersama Anda dan menemani menantikan partisipasi seperti biasa Anda yang mau bergabung 08 11 49 54 33 3, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222. Anda yang mau ikutan bergabung menyapa di akhir pekan ini ya, kepada keluarga tercinta Anda, saudara family, teman dekat kerja Anda, orang-orang yang Anda sayangi. Silakan berjumpa kembali lagi di musik pelepas lelah yang lewat udara. Tentunya kita boleh berbagi salam menyapa baik keluarga yang terdekat, terjauh ya, sampai dengan di Bovendigo. Silakan boleh Anda yang monitor bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 dan di yang melalui aplikasi RRI digital ya. Salam kebahagiaan Slavia Udara, salam cepat hati, selamat siang ya, dan selamat bergabung. Sudah ada yang bergabung. Musik pelepas lelah, selamat siang. Dengan siapa? Di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat MPL, siang juga Mbak Dika.
1: Iya. Saya ini dengan siapa?
0: Dengan Lisa.
1: Kak Lisa, gimana kabarnya Kak?
0: Baik, Mbak Dika, gimana juga kabarnya di sana?
1: Iya, seperti kan pagi itu di sini panas banget, panas, baru ya? Dengan hembusan angin yang kencang.
0: Biasanya kalau panas, tapi kalau ada angin-angin lagi segar.
1: Iya, rasa adem.
0: Kalau panas yang tidak ada panas matahari, baru tidak ada angin lagi, deh, minta ampun. Aduh. Tapi kalau ada angin itu segar, enak ya.

0: Oji, Pak Irwan, Pak Uso, Pak Lidi, Putra Tengah, Bang Herman, Kak Tia, dan semua tanpa terkecuali dari Agam BC, salam sehat. Ayo yuk ke sidang.
1: Selamat siang Kak Lita.
2: Selamat siang juga Bang Andi. Selamat berjumpa.
1: Panas tidak ada angin Kak Lisa. Kalau di sana panas ada angin enak.
2: Di sana tidak ada angin.
1: Tidak ada angin.
2: Oh, masa? Masa iya, tidak ada angin. Kalau tidak ada angin bikin angin-angin buatan di situ.
1: Iya. Kalau tidak ada angin enak Kak Lisa.
2: Kipas-kipas atau.
1: Kalau kipas ya.
2: Oke. Abang Andi silakan. Lagunya?
1: Dari Frankie. Mungkin.
2: Frankie?
1: Frankie mungkinkah?
2: Mungkinkah?
1: Ya.
2: Frankie atau Stinky?
1: Apa? Ya. Sayang dulu Kak Lisa. Ya. Karena pertama buat kasih Kak Lisa yang lagi siaran, salam sehat, salam bahagia, dilancar rezekinya, panjangkan umurnya. Kaki selalu gambungan Tuhan yang maha kuasa. Terus buat Dika, melihat Bu, terima kasih sayang, salamnya. Semoga Dika baik-baik saja, sehat selalu bersama keluarga besarnya. Baik, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dari Tengah, Bunda Ima, Ibu Putri, bersama Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia selalu di Merauke. Buatnya Bang Tias, Bang Rinda, Bang Fauzi, Bang Ahmad Irawan, Bu Natalia, Bu Herta, Esther Lita di Manado. Salam sehat, salam persahabatan buat kita semua di udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak Lita.
2: Sama-sama. Abang Andi dan juga Mbak Dika ya. Sudah ikutan ya bersama kami dan merequest lagu ya. Dua lagu. Ya, di belakangnya ada lagi, silakan. Oke. Di belakangnya Bang Andi dan Mbak Dika ini. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah. Iya, Abang Nasrun.
3: Iya, betul.
2: Selamat siang Abang, selamat berjumpa. Selamat akhir pekan di siang ini. Silakan Abang.
3: Lagunya Nap. Akhirnya aku menemukanmu.
2: Oke, menemukanmu.
3: Iya. Yang pertama teman, lagunya dalam bertugas, selalu bersama kalau ke rumah. Terus saya sama saya Bunda Imas, kemudian Bu Suteng, ada Bu Meman, mereka juga di Kaliabo, Bunda Imas dari Maluku, Italia, semuanya ya, di Kota Lubuk Kidul, ataupun di luar Kota Lubuk Kidul. Selamat siang, kompas selalu. Terima kasih.
2: Selamat siang, Abang Nasrun. Oke. Saya hadirkan dulu ya lagu yang sudah direquest. Atau ada lagi yang mau ikutan bergabung? Ya, musik pelepas lelah. Selamat siang. Ya, dan selamat bergabung ya baik Anda yang mau ikutan. Saat ini yang baru saja bersama kami, kita ada bersama dalam acara musik pelepas lelah ya, Mitra RRI dimanapun berada ya. Silakan Anda boleh bersama kami menyapa, kita saling menyapa ya sesama mitra dimanapun ya. Silakan Anda boleh bersama kami. Halo, selamat siang. Musik
4: halo, selamat siang NPR.
2: Oke, selamat siang, selamat berjumpa Bunda.
4: Selamat berjumpa lagi Ade Lisa.
2: Ya, Bunda akhir pekan ini Bunda.
4: Bunda Ima.
2: Iya. Bunda Ima bikin ada kerja-kerja apa nih?
4: Lagi di rumah baru habis makan aja.
2: Masak makan deh. Oke. Okay.
4: Kenapa deh?
2: Tidak ada, tanya saja. Siapa tahu ada di tempat-tempat
4: makan.
2: Rekreasi. Jadi bisa cerita-cerita.
4: Apa lagi takut, lagi khawatir nih masih tetap ada

0: tangan ada bisa.
1: Iya benar sekali. Jadi di rumah saja nih ya.
0: Iya di rumah saja.
1: Oke, baik. Semoga ya tidak ini ya, tetap waspada begitu.
0: Iya. Harus. Masih belum
1: tetap pantau, dapat informasi.
0: Apa ya, belum stabil masih. Kalau bukan siang, malam tetap ada goncangan.
1: Oke.
0: Baik. Kami Maumere khususnya Flores ya, masih tetap waspada.
1: Oke, baik. Bunda silakan.
0: Ya, kalau bisa Bunda merekam lagunya. Apa ya? Ayah saja, ayah dari Demensis. Bu, adek. Ya.
1: Oke, siap Bunda.
0: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Adelisa ya bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Tuhan memberkati dan tetap sehat. Tetap semangat ya.
1: Baik, siap.
0: Terus salam buat Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, Bapak Widi di Tokyo. Terus ada Bang Luhut, selamat siang Bang Luhut. Semoga saya selalu di Tapanuli sana bersama keluarga. Ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama juga di Palu. Ada Putra Tengah di Fakfak. Ada Oma, Bunda Utri, Bunda Wanusu, Bapak Usu juga, Bang Darwin, Bapak Yoga, Om Botak, dan teman-teman yang ada di Nabire, Serui, Jayapura. Selamat siang dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Adelisa, terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang Bunda. Ya, dan salam kembangkan selalu. Salam jabat hati ya. Dimanapun ya saat ini Mitra RRI ya berada, selamat menikmati makan siang. Ya, dan semoga senantiasa ya diberikan hiburan. Tentunya ya bersama kami dalam acara musik melepas lelah. Oke, saya hadirkan dulu, kita dengarkan.

0: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.
1: Itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
2: Tadi aku cuma ambil sedikit kok.
1: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan, nanti bisa bikin masalah.
3: Bina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Bina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Bina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik, sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
4: Maaf ya, Fenina. Aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

0: Ya, pada akhir pukul 12.37 menit waktu Indonesia Timur. Pukul 12.37 menit yang waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda yang saya Lisa masih bersama. Di mana kebersamaan kita dalam acara musik pelepas setelah ya, Anda yang mungkin sejak tadi ya sudah menghubungi ataupun juga sudah telepon-telepon ya, tetapi karena masih lagu, masih kita dengarkan tembang ya, lagu-lagu yang telah hadir tadi, sehingga saya tidak bisa memberikan kesempatan untuk menjawab ya. Saat ini saya kembali sudah memberikan kesempatan, jadinya silakan Anda yang tadinya telepon dan ya silakan ikutan kembali lagi ya. Saya berikan kesempatan untuk lagu-lagu berikut. Kita masih dalam acara musik pelepas setelah ya. Sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Iya, ini yang ada juga.
0: Selamat siang. Musik
1: pelepas
0: setelah.
1: Halo, selamat siang MPR, Kak Tina.
0: Selamat siang Ibu Utri dengan Kakak Lisa.
1: Oh, Kakak Lisa, halo salah tebak ya.
0: Tidak apa-apa Ibu. Selamat siang, selamat berjumpa.
1: Jumpa lagi ya. Semoga di hari selesai hari raya kemerdekaan ini kita selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak dan juga berbahagia bersama keluarga kita masing-masing dan juga diberikan kesehatan.
0: Oh, panas. Untuk beberapa hari ini tidak ada.
1: Berarti ini Kak Lisa,
0: Sungai Digul sudah turun sana. Air sudah habis. Sedikit lagi nih Sungai Digul kering sekali. Sungai Digul kering sekali Ibu. Dari Ibu sana sampai dia. Dermaga sana. Bikin orang-orang suramnya di sana nih Ibu.
1: Kita berdoa saja. Semoga kita di sini juga Kak Lisa.
0: Tidak hujan berbulan-bulan. Ibu Utri silakan telepon kembali ya. Ini jaringan lagi bermasalah ke apa? Jadi terputus ini atau Ibu posisinya di kurang ini ya, jadi terputus. Ibu Utri silakan kembali lagi kalau mau melanjutkan ya. Baik, menyapa jika merequest lagu Ibu Utri dan Pak Freddy ya di Merauke sana. Ya Ibu Utri dan keluarga ya. Saya yakin pasti Pak Freddy juga ada bersama dengan Ibu Utri kalau lagi monitor silakan, tadi terputus. Jadi kalau mau telepon lagi silakan. Saya masih berikan kesempatan. Oke, ini kayaknya Ibu dia kembali lagi dari Merauke nih. Apakah dari Merauke? Iya, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Tadi terputus kembali lagi ya. Tadi belum minta lagu, saya minta lagu dong, nanti dia terputus lagi.
0: Tiba-tiba nih terputus ini, berarti Ibu nih ada di jaringan yang agak kurang baik ini. Harus ada di posisi yang bagaimana
1: juga,
0: nih?
1: Jadi dia terputus. Dalam room aja dia ya.
0: Oke, mungkin tidak apa-apa. Silakan lanjut Ibu.
1: Iya, saya mau minta, ini kan kita masih hari kemerdekaannya.
0: Siap-siap
1: Ibu. Minta ini lagu Perlawan Hari Merdeka yang dinyanyikan Henry Rotinsulu.
0: Hari Merdeka, oke.
1: Hari Merdeka ya, mudah-mudahan ada ya Kak Lisa ya. Semoga kita mendengarkan di Hari Merdeka ulang tahun ke 81.
0: Oke.
1: Tapi sedikit lagi ini sudah ulang tahun radio ini ya Kak Lisa.
0: Iya, bulan depan.
1: Bulan depan. Oke, saya kirim-kirim dulu ya untuk Kakak Lisa yang sedang bertugas. Semoga Kakak Lisa selalu sehat, dibimbing yang banyak dan selalu berbahagia. Yang penting kita sehat, Kakak Lisa. Dan juga untuk Tete Tias bersama keluarga, semoga Tete Tias selalu sehat. Dan juga untuk keluarga besar saya di Jalan Wet, Ibu Guru Lasi bersama keluarga, semua juga sehat. Dan juga keluarga saya Andini di Perumahan Dinas Pensi, semoga Andini selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk Pak Ramadan, Ibu Wiga, semuanya sehat. Pak Luhut. Dan juga Bang Bintang Pratama serta Mama Ima ya di Momere, semoga Mama Ima selalu sehat. Dan juga Pak Nasrun serta Ibu Natalia di Toli-Toli dan Bapak Puja juga ya di Bintuni, semuanya sehat. Dan Ibu Natalia di Toli-Toli, oh iya, kali saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan pendengar setia RRI Bovendigul di mana saja berada, semuanya selalu sehat dari selalu sehat dan berbahagia bersama Toga. Pak Kalisa, salam sehat dari keluarga Ibu Tri di Merauke.
0: Ibu, ini saya cari-cari lagunya Henry nih, tidak ada nih.
1: Siapa yang nyanyi ada? Yang ada siapa yang nyanyi?
0: Yang ada ini ya, ada... Ada banyak ini, nanti saya pilihkan saja salah satu ya, ada coklat, ada Adelia Gears juga, ada ya, banyak.
1: Yang coklat saja sudah.
0: Coklat saja.
1: Yang laki-laki, karena suaranya kan, kalau laki-lakinya suaranya lantang ya, jadi kita dengar
0: semangat.
1: Iya, oke.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih Kak Kelisa ya. Sudah mencari lagu saya. Mudah-mudahan kita terhibur dengan hari merdeka. Terima kasih. Thank you.
0: Sama-sama Ibu Utri ya. Dari Merauke tadi terputus dan sudah bergabung kembali. Ya, katanya kita masih ya pada suasana di mana bulan Agustus ini ya bulan kemerdekaan. Jadi merequest lagunya Coklat Hari Merdeka. Nanti akan saya hadirkan. Di belakangnya Ibu Tri ada lagi yang mau ikutan. Saya berikan kesempatan ya dalam acara musik pelepas lelah di 08114954333, 08114988666, 08114988222. Ya untuk Bapak Mama dorang, Saudara dorang, Kakak dorang yang lagi makan ya makan siang. Selamat menikmati makan siangnya. Dan selamat menikmati ya juga perjalanan ketika Anda yang berencana saya makan siang akan pergi kemana saja ya Anda tuju. Semoga senantiasa dimudahkan dilancarkan ya perjalanan Anda. Oke, selamat siang juga kami menyapa untuk masyarakat Kabupaten Bovendigul dimanapun ya saat ini berada di rumah dalam perjalanan di dalam segala aktivitasnya ya yang ada di sungai sana ya di ya sungai ataupun juga kali di gul sana ada di kebun di lokasi ya saat ini ya. Ya ini kita juga diingatkan ya pendengar waspada kebakaran ya di musim kemarau. Ya, musim kemarau api bisa dengan cepat ya membesar dan menyebar ya. Karena itu mari kita lebih berhati-hati ya ketika berada di dalam hutan, di pinggiran-pinggiran hutan ya di mana saja tentu ini bakar-bakar sampah ini atau bakar-bakar hutan ya. Jangan membakar sampah sembarangan apalagi membakar lahan atau hutan ya. Pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkannya. Jangan juga bermain api ya atau melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran ya. Ada yang membakar ya sampah terus kasih tinggal aja begitu kaget begini. Dari belakang mendapat informasi kebakaran. Oke. Dan tentunya pendengar simpan nomor petugas pemadam kebakaran ya atau pihak berwenang di wilayah Anda. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan segera laporkan agar dapat ditangani secepat mungkin. Dan ingat ya kebakaran bukan hanya merusak hutan dan lingkungan asapnya ya depo asap ini tentu dapat mengganggu kita pun kesehatan ya dan membuat masyarakat di sekitar harus mengungsi atau keluar dari rumah. Ya ini juga kita diingatkan diinformasikan pendengar ya tentu Tanggal 22 Juli ya 2026 sampai dengan tanggal 21. Hari ini kita sudah ada di tanggal 22 ya. Berarti tanggal 22 Juli sampai dengan 21 Agustus ya 2026 sudah terjadi 50 kasus kebakaran hutan ya yang dihadapi Damkar Kabupaten Bovendigo. Ya, jadi himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ya, api cepat menyebar saat cuaca panas, merusak lingkungan dan kita pekebun, juga mengganggu kesehatan akibat asap, dapat mengancam rumah dan keselamatan warga sekitar. Ya. Jadi laporkan segera jika melihat kebakaran hutan di sekitar Anda. Ya, mari cegah jangan bakar hutan ya. Mari cegah jangan bakar hutan. Ya, tentunya ini kita diingatkan ya. Sekaligus juga ya saya melanjutkan ya tentu menginformasikan ya kita saling mengingatkan ya masyarakat Kabupaten Bovendigo ataupun juga di mana saja berada. Ada yang monitor ya melalui aplikasi RRI digital ya. Ini petugas di Damkar ya, mereka menginformasikan sudah sangat kewalahan ya menghadapi asap saat kebakaran. Kesehatan petugas mulai terganggu karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam memadamkan api, hirup asap ya tiap hari ya, membuat kesehatan mereka juga terganggu ya. Ya dong baru saja mematikan ya, kasih padam api yang mungkin saja di salah satu titik yang terbakar. Tiba-tiba lagi dong sudah dapat kabar harus pergi ke ya misalnya saja ya di perumahan Ampera sana ya. Ataupun juga di Kiarah ke Kalidigul sana ya lewat perumahan Ampera. Tiba-tiba lagi sudah dapat informasi di Ewot sana ataupun juga di Kilo ya di perumahan Ambonggo sana. Ada api menyala lagi di situ. Akhirnya dong gas ke sana lagi. Oke, tertawa tapi pele. Kasihan juga. Ya, petugas damkar ya mereka informasikan bahwa sudah sangat kewalahan ya. Mereka sudah sangat kewalahan menghadapi asap saat kebakaran. Coba bayangkan pendengar. Kesehatan juga terganggu ya. Dong kasih mati api ya, dong padam api dengan air, dong berusaha. Tapi ya dengan keterbatasannya sarana dan prasarana dalam memadamkan api nih. Tapi dong hirup asap ya. Dong hirup asap tiap hari ya. Tiap hari nih ya dong hirup asap. Dan ini sudah diinformasikan sudah dari tanggal 22 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026. Sudah terjadi 50 kasus kebakaran hutan yang dihadapi di Damkar ya, yang dihadapi Damkar Kabupaten Bovendigo pendengar ya. Ya, keterbatasan sarana dan prasarana ya dalam memadamkan api, dong hirup asap tiap hari lagi ya, jadi lumpuh kesehatannya mulai kurang baik ya petugas orang. Nanti kalau dong sakit semua, siapa yang mau bawa mobil damkar itu pergi padam api lagi ya. Oke, jadi bapak mama dorang, saudara dorang semua ya, kakak dorang, adik kakak dorang yang ada di Bovendigo ya, di mana saja kamu ada, kemana di tengah-tengah hutan sana ya, tadi pinggir-pinggir rumah saja jangan kamu lihat hutan deh, kering lagi, jadi di pinggir-pinggir rumah kamu bakar api lagi, pasang korek, nyalakan api lagi, api dia menyala dan sudah buang di situ di hutan terbakar. Oke. Cepat sekali ya, apalagi panas ya. Kebakaran bukan hanya merusak hutan dan lingkungan. Asapnya ya dapat mengganggu kesehatan dan membuat masyarakat di sekitar harus mengungsi atau keluar dari rumah. Dan jangan lupa para petugas pemadam kebakaran juga manusia ya. Mereka bekerja keras dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Bayangkan saja. Dong baru di sana dong pindah lagi ke sana lagi, baru satu mobil saja terus. Tidak banyak orang lagi ya, satu mobil, kalau ada 2, 3, 4, 5 mobil. Jadi yang mobil yang satu dia di daerah Ampera, yang satu di Iwot, yang satu mungkin di Kilo sana di Ambongku. Ya, jadi bisa bagi-bagi, kalau satu mobil saja nih pele. Kasihan juga ya. Ya menghadapi panas dan asap ya, bahkan seringkali belum sempat beristirahat, dong belum sempat istirahat lagi. Ini dong siaga ini ya, saat-saat ini dong siaga para petugas pemadam kebakaran ini. Belum sempat istirahat, kasihan dong semakan kan belum lagi pele. Ya, belum sempat beristirahat dengan cukup ya, jangan sampai kelalaian kita membuat mereka harus kembali bekerja keras memadamkan api yang sebenarnya bisa kita cegah ya. Jadi mari bijak menggunakan api, jangan sampai karena kelalaian kita hutan terbakar, lingkungan rusak, dan masyarakat menjadi korban ya. Cegah kebakaran sebelum terjadi. Kalau melihat api segera laporkan, jangan menunggu sampai api membesar ya. Baik, itu sekedar informasi ya untuk Anda, tetapi informasinya jangan hanya untuk sekedar mendengar saja. Ya, baik untuk saudara dorang, kakak dorang ya. Di mana saja berada tidak ya. Ini kesempatan ini ya, bisa bawa makanan ya untuk dimasak di hutan ya, bakar-bakar di hutan ya, tapi tidak bakar hutan. Yang dibawa mungkin makanan ya, bawa makanan-makanan seperti pisang, keladi, ubi, bawa beras ya untuk dimasak di sana, tapi kakak dong hati-hati. Yang sampai ya selesai bakar makan di hutan sana, di Kalidigul sana, kasih pada mapi ya, ambil air di Kalidigul itu. Walaupun air disusurut tapi masih ada air, jadi bisa ambil baru padam pada mapi itu. Sebelum kakak dong turun mandi ke saudara dorang pulang dari Digul, ya, dari hutan ya, agar tidak terjadi kebakaran. Oke, jadi petugas kebakaran dong tidak terlalu capek juga, kesian. Perlu istirahat ya, apalagi dong dalam satu hari itu saja dong bisa hirup asap api itu. Tidak ada masker lagi karena buru-buru tidak bawa masker, bisa hirup asap ya. Dong harus berusaha kasih mati api, jadi asap akhirnya mereka hirup, ganggu kesehatan mereka. Pukul 12.54 menit ya waktu Indonesia Timur. Masih di suasana bulan, ataupun juga kita masih di bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan. Permintaan dari Ibu Utri ya, permintaan lagu, satu lagu dari Ibu Utri saya hadirkan. Semoga memberikan hiburan.

0: sudah temani Anda dalam acara Musim Pelepas Lelah. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya bersama kami. Dan saat ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-6.

0: lain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Dan pada babak semifinal, Belak akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosup dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL, yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies, and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Bersama kami kembali Radio Republik Indonesia Wovendigo, ada pancar luaskan dari Jalan Trans Papua.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Pendengar pukul 13.39 menit ya waktu Indonesia Timur, di ruang dengar Anda, kebersamaan kita ya di manapun saat ini. Pendengar, kami melanjutkan adalah informasi cek fakta, dan nantinya ada beberapa tembang-tembang pilihan ya, tembang-tembang yang tentu sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ya, menemani Anda, di mana kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 14 ya waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Tagar beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indara Parawansa pada Agustus 2026 terkait dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2024. Faktanya, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan dengan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, pendengar, melansir dari media sosial Instagram resmi milik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, official.kpk, tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Kofifa. Mengutip dari laman kpk.go.id, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran di DPRD Jatim, namun tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Kofifa terkait kasus tersebut. Pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax ya. Informasi cek fakta, KPK sita 8 rumah dan 9 mobil Kofifa korupsi dana hibah, kategori hoax ya. Sekali lagi, kategori hoax. Kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tribo Toros, a desa di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Kam lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Hus, kam dua, jangan begitu, Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf, Saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kam dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

pendengar, salah satu informasi ya, kembali kami lansir dari laman resmi rri.co.id, di mana diinformasikan pendengar Kemenhub pantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan. Pendengar, Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Ya, pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Dan ini oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi waktu penting, ya menjadi faktor penting ya dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya pendengar, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya pendengar, keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama. Operator wajib melakukan penyesuaian apabila kondisi jarak pandang tidak memenuhi persyaratan. Menurutnya penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan sehingga jadwal penerbangan dapat tidak berubah sewaktu-waktu. Ya pendengar, dimanapun berada, beliau menghimbau masyarakat bepergian dari dan menuju wilayah terdampak asap memperhatikan informasi terbaru dari maskapai. Penumpang juga diminta mengikuti arahan petugas apabila terjadi penyesuaian jadwal penerbangan. Salah satu informasi pendengar kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Di ruang dengar Anda, ya Anda ingin membaca, menyimak informasinya, silakan. Anda boleh mengunjungi laman resmi rri.co.id untuk bisa menyimak informasi-informasinya. Sekaligus mengakhiri ya kebersamaan kita pendengar untuk informasi dan ya musik dan informasi. Ya, hingga saat ini tersisa 3 menit lagi. Ya sudah ada pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa akhiri kebersamaan kita. Selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan Ina. Saya pamit dari ruang dengar Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar di Bovendigo dan sekitarnya. Anda masih terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar kami di Waroko 97.5 MHz. Lintas sore Bovendigo hari Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Ina kembali menemani Anda siang ini dalam program Prodang Dutang Dutadalah Kita. Dan juga kebersamaan kita akan berlanjut hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berakhir tugas kami untuk lintas sore Bovendigo. Ya, siang ini di acara Pro Dangdut, Dangdut Rala Kita. Bagi fans setia Pro 1 dimanapun berada, Anda bisa ikutan di line telepon 0811-49-54333, 0811-49-88-666, atau mengirim pesan singkat Anda melalui line WhatsApp kami di 0811-49-88-666.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Pukul 14.34 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami masih menemani saudara pendengar Redang dalam program Prodang Dutang Dutrala kita. Sudah ada yang ikutan? Oh sayang sekali terputus ya. Bisa mencoba kembali di dua line telepon kami 0811495433 0811486666. Saya terima kembali lagi. Halo, selamat siang Prodang Dut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak Usu Putri di Sambas. Okay. Ini dengan siapa?
0: Pak Usu, apa kabar? Dengan Kakak Ina.
1: Alhamdulillah. Dengan siapa?
0: Kakak Ina di sini, Pak Usu.
1: Oh, dengan Ina. Apa kabar? Cuacanya
0: kabar
1: di sana?
0: Baik. Cuaca di sini panas, terik.
1: Sama juga.
0: Iya.
1: Asap. Debu-debu.
0: Iya, sama.
1: Cuacanya pagi, sore, berasa di tempat saya.
0: Iya.
1: Hari pun terlihat merah kalau di sore hari.
0: Iya, sama.
1: Iyalah.
0: Ya, Pak Usu, lagu apa nah, yang mau direquest nih?
1: Ya, lagunya Kupu-Kupu ya lah, dari Mbak Rita Sugiarto.
0: Kupu-Kupu, oke.
1: Salamnya buat Mbak yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Apa lagi ya? Bang Nasrun di Maluku, Kak Farida di Palu, Kak Natalia, Toli-Toli, Kak Ayu di Maluku, Tiawala di Makassar, Tiawana di Palembang, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Widi di Cepio, Bintang Pertama, Bang Ramadan, Kak Santi, Kadang Priaman, Bang Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Pauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Bika, Bang Irwan di Jawa Barat, Andika, Jemdi, Bang Ima, Bang Nusul di Sambal, Bang Leman di Sambal, Bang Anggi, Senjayanti di Nabiri. Lagi ya.
0: Oke.
1: Bermata Sari. Yang lain dirangkulnya lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Iya, terima kasih Pak Usu. Lagunya nanti diputarkan.
1: Selalu diberi kesehatan.
0: Iya, terima kasih. Oke, selamat siang Pak Usu. Saudara pendengar, itulah Pak Usu dari Sambas ya. Saya terima di belakang Pak Usu lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang Dika.
2: Iya, selamat siang Kak.
0: Dika, mau request lagu dangdut penyanyi siapa nih?
2: Iya, dari Melile.
0: Dari Meli siapa?
2: Meli nih kakak, judulnya Kamu Istimewa.
0: Oke, dicari dulu ya, kalau ada diputarin.
2: Kalau enggak, nanti aja Dinda, Sinta, penasaran.
0: Kamu Istimewa, terus kalau enggak ada apa? Punyanya siapa lagi?
2: Dinda, iya Dinda, Sinta.
0: Aha. Kamu Istimewa.
2: Judulnya Penasaran.
0: Oh, penasaran.
2: Penasaran.
0: Iya, penasaran untuk siapa nih penasaran?
2: Iya, penasarannya untuk Bang Andi Cakranata di Jambi.
0: Oke, okay. Perasaan karena jauh ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan mau salamnya.
2: Buat kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Saya selalu tetap semangat.
0: Terima kasih, Dika.
2: Terus Bang Andi Cakrona tadi Jambi, salam sayang, salam sehat selalu, tetap semangat, semoga terhibur. Terus Ibu Putri bersama Pak Freddy sekeluarga, salam sehat juga Ibu Frida, Ibu Natalia, Ibu Serlita, Kak Uma Soami, Siduria, Pak Fauji, Pak Usu, Pak Widi Putra Tengah, Bang Herman, Kakak Tias, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih Mbak Dika.
3: Selamat siang. Halo, selamat siang.
0: Iya, silakan. Selamat siang.
3: Saya judul lagunya ini temuan dari Risa dan Roma.
0: Dari mana punyanya siapa?
3: Roma Semesta Pertemuan.
0: Oke, di copy.
3: Sama buat kakak, salam sehat bahagia, salam bahagia, sehat selalu banyak.
0: Terima kasih.
3: Terus buat Dika, terima kasih sayang, salamnya Dika baik-baik di sana, sehat selalu, panjang umur, rezeki bersama keluarga. Terus buat Bunda Ima, Putra Tengah, Bu, Pak Mati, salam sehat, bahagia selalu. Bang Suha, Bang Kozi, Mbak Iriawan, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Eterlita, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan buat kita semua di udara. Terima kasih Kak, selamat
0: siang. Iya, sama-sama, selamat siang. Ya, pendengar Dika, ada juga Cakra dan juga Pausu. Kita dengarkan lagu-lagu yang telah di request. Yang ini hadir ke ruang dengar Anda.

0: Timog Toros, Adesa D.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Pukul 14.56 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita siang ini dalam program Prodangdut dan Dutralah kita akan segera berakhir. Kami bacakan dulu satu pesan ya, datangnya dari Ibu Wanusum. Dangdut dan Dutralah kita ya, Mbak, saya mau request lagu dari Ravina Alfiran, judulnya Engkau Bukanlah Rahawana. Salamnya dirangkul dari Asum Paset. Salam dari Wan Usu di Sambas. Oke, terima kasih Bu Wan Usu sudah ikutan. Namun waktu kita tidak sampai ya, karena sudah berada di penghujung kebersamaan kita siang ini. Terima kasih saja untuk Ibu Wan Usu yang sudah ikut berbagi salam bersama kami. Oke, saudara pendengar, semua fans setia Pro 1 dan juga bagi Anda fans setia yang sudah ikutan tadi, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu kura-kura via udara. Saya Ina ucapkan selamat siang dan kita jumpa lagi di acara yang sama, di waktu yang sama, tentunya di lain kesempatan. Selamat siang untuk semuanya dan kita akan jelang pukul 15 akan hadir penyampaian warta berita lintas Tono Papua dari Korwil Nusantara 1 Jayapura. Namun kami akan hadirkan dulu doa kerahiman ilahi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara pendengar di Bavendigalan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita lintas Tanah Papua Sekorwil Nusantara 1 Jayapura dari Pro 1 RRI Jayapura pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Anggota polisi ditembak KKB saat patroli di Tolikara, korban dievakuasi ke Jayapura. SMPN 9 Jayapura hidupkan kembali bahasa Tobati untuk generasi muda. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mlubevor. Kita awali berita pertama, seorang anggota polisi ditembak KKB di Kabupaten Tolikara. Penembakan terjadi ketika aparat kepolisian melakukan patroli dan observasi di sekitar Kampung Umage, Kabupaten Tolikara. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Seorang anggota polisi yang berasal dari Polsek Ilu, Polres Kabupaten Puncak Jaya atas nama Bribda John Galus Situmorang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Tolikara. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penembakan ini terjadi ketika personil Polsek Ilu melakukan patroli dan observasi di Jalan Poros Puncak Jaya Tolikara, tepatnya di sekitar Jembatan Kuari, Kampung Umage, Distrik Umage, Kabupaten Tolikara. Anggota Polsek Ilu diserang dengan tembakan dari atas ketinggian. Tembakan tersebut mengenai atap kendaraan dinas dan salah satu proyektil mengenai Bribda John Galus Situmorang pada pangkal paha sebelah kiri. Pasca kejadian penembakan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Karubaga. Namun karena keterbatasan fasilitas medis, korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit di Kabupaten Jayawijaya dan selanjutnya diterbangkan ke Jayapura untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara.
2: Pada saat anggota Polsek Ilu sedang melakukan observasi ini, tiba-tiba diserang dengan kontak tembak dari ketinggian mengenai atap daripada kendaraan dinas. Dan salah satu proyektil peluru itu mengenai anggota kita atas nama Bribda John Galus Situmorang, mengenai pangkal paha kiri ya. Dan pada saat itu langsung kita utamakan dulu penyelamatan korban, jangan sampai akhirnya meninggal dunia. Karena proyektil masih di dalam, belum dikeluarkan, dibawa ke RSUD Karubaga, karena mungkin keterbatasan fasilitas, dievak lagi ke RSUD yang ada di Jayawijaya. Namun, karena mungkin keterbatasan dan kondisi anggota ini yang semakin menurun, dievak ke Jayapura untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura.
1: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, kondisi geografis yang berupa tebing, dataran tinggi, serta hutan lebat menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam melakukan pengejaran. Namun pihaknya memastikan akan terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan berdasarkan hasil identifikasi sementara, aksi penembakan itu dilakukan oleh KKB pimpinan Ternus Enumbi.
2: Pelakunya berdasarkan hasil identifikasi kami dan penyelidikan patut diduga ini kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi. Anggota bergerak melakukan penyisiran di seputaran TKP dan pengembangan ke daerah selanjutnya. Karena memang daerahnya ini antara sebelah kiri tebing, sebelah kanan tuh ketinggian. Sehingga memang perlu effort yang cukup tinggi selain hutan yang cukup lebat di daerah tersebut.
1: Ditegaskan Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, aparat kepolisian akan terus mengembangkan dan melakukan penyelidikan atas kasus penembakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan lanjutan di wilayah Kabupaten Tolikara dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencegahan dan penanganan stunting. Pemerintah mendorong penyamaan data BKKBN dan Dinas Kesehatan agar intervensi tepat sasaran. Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Papua, Charles Brabar, menyebutkan perbedaan data menyulitkan penanganan. Mambra Moraya dan Sarmi masih menjadi daerah perhatian pemerintah. Dikatakan saat ini Papua masih mengacu data nasional dengan angka stunting sekitar 28%. Pemerintah mendorong koordinasi berkelanjutan untuk terus menurunkan angka tersebut. Saudara serta pemirsa, Kodam 17 Cendrawasih perkuat sinergi bersama Forkopimda Papua untuk membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Kembali kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: Kodam 17 Cendrawasih menggelar Coffee Morning dan olahraga bersama Forkopimda Provinsi Papua yang berlangsung di Makodam 17 Cendrawasih pada Jumat pagi. Kegiatan yang mengusung tema mempererat silaturahmi menuju Papua aman, damai, dan sejahtera ini menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi, sekaligus memperkuat koordinasi antar unsur Forkopimda dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan dan pembangunan di Papua. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang mengatakan, pertemuan informal ini menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antar pimpinan daerah. Menurutnya, melalui suasana yang lebih santai, berbagai informasi dan gagasan dapat didiskusikan dengan lebih mudah, khususnya dalam upaya menciptakan Papua yang aman serta mendukung kelancaran pembangunan di daerah.
3: Jadi hari ini kita seluruh Forkopimda atas prakarsa Pak Gubernur dan seluruhnya kita berkumpul untuk ya bersantai, berolahraga, tubuh sehat, bisa diskusi non-formal untuk bagaimana sama-sama bisa membangun Papua lebih baik. Ya biasanya kalau kegiatan informal begini nih, ide-ide apa informasi jauh lebih mudah untuk didiskusikan dan dibahas. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir Pak Gub ya, seluruh Forkopimda dan perangkat yang lain. Kita bicara banyak lah, semuanya intinya bagaimana Papua yang lebih aman, pembangunan bisa berjalan, karena tidak ada tugas yang bisa dikerjakan sendiri. Ya semua harus ada kerjasama, kolaborasi sehingga semuanya bisa berjalan aman.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Pakiri menambahkan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan pembangunan dan menyelesaikan berbagai persoalan di Provinsi Papua. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, DPR, MRP, serta seluruh unsur terkait lainnya sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat diterjemahkan dan dilanjutkan secara tepat di daerah. Gubernur menilai pertemuan informal juga dapat menghilangkan sekat-sekat tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga, sehingga komunikasi serta pertukaran informasi dapat berlangsung dengan lebih terbuka.

0: supaya itu nanti kan melalui Kapolda, melalui Pangdam bisa sampaikan kepada Kapolda, Pangdam yang ada di daerah lain. Ini kan lebih baik, karena bicara Papua itu kan kita bicara keseluruhan, tidak bicara masing-masing instansi. Nah, sebaiknya dengan acara-acara seperti ini itulah menjembatani supaya persoalan Papua ini kita bisa selesaikan dengan baik.
1: Matius Fakiri menambahkan, pemerintah Provinsi Papua saat ini terus mendorong pembangunan, meskipun diakui masih menghadapi berbagai keterbatasan anggaran. Untuk itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari TNI dan Polri untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk membuka akses wilayah yang masih terisolir. Pelaksanaan Coffee Morning dan olahraga bersama ini juga diharapkan menjadi awal dari kegiatan serupa yang dilakukan secara bergiliran sebagai wadah untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pimpinan di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, warta berita lintas Anda Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda dapat menyimak secara langsung melalui live YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, PT Pelni Cabang Jayapura mencatat 18.658 penumpang telah memanfaatkan program stimulus ekonomi berupa diskon 30% tarif tiket kapal. Program pemerintah tersebut dinilai mendorong mobilitas masyarakat menggunakan transportasi laut. Kepala Pelni Cabang Jayapura Daulat Apul Grifasius mengatakan, kenaikan tarif pesawat turut mendorong masyarakat beralih menggunakan kapal. Rute Intra Papua yang banyak diminati antara lain Serui, Nabire, dan Biak, sedangkan tujuan luar Papua meliputi Manokwari, Sorong, Surabaya, dan Ambon. Daulat menilai stimulus tiket memberikan akses transportasi yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Peningkatan minat penumpang terutama terlihat sejak Juni hingga Juli 2026. Saudara, bahasa Tobati yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kota Jayapura, kini diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui lingkungan sekolah. SMP Negeri 9 Jayapura menjadi salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran bahasa Tobati kepada siswa kelas 7, sekaligus mendorong penggunaannya dalam interaksi sehari-hari. Berikut laporan Lina Umasugi.
3: Bagi siswa SMP Negeri 9 Jayapura, belajar bahasa Tobati tidak lagi sekedar menghafal kosakata di dalam kelas. Setiap Jumat, siswa kelas 7 mendapatkan pembelajaran bahasa Tobati selama 2 jam terakhir, sebelum kegiatan sekolah berakhir. Namun, sekolah ingin pembelajaran tersebut berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika siswa menyapa guru dan berinteraksi dengan teman. Hal itu dikatakan oleh Ilsa, guru bahasa di SMPN 9 Jayapura.
4: Tahap awalnya adalah kami memperkenalkan kepada anak-anak hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Menyapa, berhitung cuma 1 sampai 10, mengenal benda-benda di sekitar sekolah, warna-warna, begitu. Jadi kami mulai dengan hal yang mudah-mudah dulu, berupa sapaan yang ringan-ringan dan lain-lain. Pada saat tadi kami sudah implementasikan pagi hari, anak-anak sudah masuk di lingkungan sekolah, kami sudah menunggu mereka, lalu mereka menyapa bapak ibunya dengan bahasa Tobati Namsan Wani, lalu kami bisa menyapa dengan Namsan saja, atau kami pun bisa menjawabnya dengan Wanya, terima kasih.
3: Kepala SMPN 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pembelajaran bahasa Tobati diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Menurutnya siswa perlu membiasakan penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
5: Pak Wali Kota bisa mengawal ini, bisa memonitoring kegiatan ini, tidak hanya di tingkat SMP, tapi paling tidak dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga gerak langkah yang sama ini menjadi kuat untuk pengimplementasian bahasa Engros Tobati. Terlebih khusus di SMP Negeri 9, kami sudah masuk minggu kedua, hari Jumat, hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan ini tidak hanya gerakan

0: ini tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu guru juga mengambil bagian dalam mengimplementasikan bahasa Inggris Pobati di lingkungan SMP Negeri 9, terlebih khusus kelas 7.
1: Sekolah berharap pembiasaan sejak usia sekolah dapat membuat generasi muda tidak hanya mengenal bahasa Pobati, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Panjaitan juga berharap gerakan pelestarian bahasa daerah dapat diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga SMA-SMK, dengan dukungan pemerintah daerah. Dari SMP Negeri 9 Jayapura, pelestarian bahasa Tobati kini dimulai dari ruang kelas dan diarahkan menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari. Harapannya bahasa yang diwariskan leluhur itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda Papua di masa mendatang. Lina Umasugi melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, berita terakhir. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Jayapura mencatat kinerja positif dalam penerimaan negara sepanjang 2026. Hingga Juli, realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP telah mencapai sekitar 2,808 miliar rupiah atau 64,34% dari target yang ditetapkan sebesar 4,365 miliar rupiah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor kepelabuhanan di wilayah Jayapura terus berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan Kasih Lala KSOP Kelas 2 Jayapura, Samuel Iabes Yermia, Jumat kemarin. Samuel menjelaskan PNBP KSOP Kelas 2 Jayapura bersumber dari berbagai kegiatan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kepelabuhanan, salah satunya berasal dari aktivitas bongkar muat yang berlangsung di pelabuhan.
3: Untuk tahun 2026 sudah terrealisasi sebesar 64,34% dari target yang diberikan, itu 4.365.672.000 rupiah. Sedangkan sudah realisasi trimester pertama hingga bulan Juli ini itu 2.808.730.466 rupiah. Jadi sudah realisasi sekitar 64,34%. Itu untuk target tahun 2026. Sedangkan target yang tahun lalu itu kita sudah 2025 itu sudah memenuhi beberapa target ya. Di target 2025 itu 4.103.053.000 rupiah. Sedangkan realisasi itu 5.529.835.965 rupiah. Ya, jadi targetnya sudah terrealisasi 134%. Itu 2025.
2: Menurut Samuel, aktivitas kepelabuhanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penerimaan negara melalui PNBP. Karena itu, setiap potensi penerimaan yang menjadi kewenangan KSOP akan terus ditingkatkan pengelolaannya.
3: PNBP ini untuk KSOP kelas 2 Jayapura dari sisi sektor jasa kepelabuhanan. Jasa kepelabuhanan itu menyangkut dengan labu kapal, tambat kapal, ya, bongkar muat, dan juga ada konsesi ya, dengan PT Pelindo. Kita harapkan sisa waktu ini, termasuk ini, kita bisa melampaui target. Karena ada beberapa sumber pendapatan menyangkut dengan pembayaran penggunaan barang milik negara, yaitu dermaga kontainer itu, yang akan dibayar oleh PT Pelindo kepada KSOP Jayapura.
2: Samuel berharap pencapaian pada 2025 yang melampaui target dapat menjadi modal positif bagi KSOP Jayapura untuk kembali meningkatkan kinerja penerimaan pada 2026. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan secara optimal, termasuk fasilitas yang penggunaannya berkaitan dengan penerimaan negara. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sofia Mnubefor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Iya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi, kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis, air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.
3: Saudara pendengar di Bovendigul dan sekitarnya, Anda masih terus bersama kami di frekuensi 90,3 dan di pemancar FM 97.5 MHz. Ya, saudara, kami masih terus menemani mengisi ruang dengar Anda di sore hari ini yang begitu panas terik ya. Untuk wilayah Bovendigul dan sekitarnya, perlu juga kita perhatikan bersama bahwa kekeringan ini melanda di seluruh tanah air ya, sehingga kita juga selalu menjaga lingkungan tempat tinggal kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh seluruh warga masyarakat Bovendigul. Yang pasti dengan kekeringan ini juga terjadi kebakaran di mana-mana, sehingga kita juga patut menjaga diri dan juga tidak sembarang membuang pontong rokok ataupun sengaja membakar hutan di sekitar tempat tinggal kita, karena bisa mengakibatkan kebakaran yang sangat luas dan juga bisa menyebar ke tempat pemukiman warga. Untuk itu juga mohon perhatian ya untuk kita sekalian, sehingga tidak main api sembarangan, dan juga Anda yang membuka lahan ya di seputar ataupun sekitar kota ya, bahkan juga di lokasi-lokasi Anda berkebun ya, Anda juga selalu memperhatikan kondisi tempat Anda melakukan pembukaan lahan baru, sehingga tidak bakar hutan sembarangan. Karena juga persediaan air yang akhir-akhir ini juga mengalami kekurangan ya, sehingga kebakaran yang kian kemari terjadi, baik itu di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di hutan-hutan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Janganlah kita bakar sembarang, karena bisa mendampak untuk kenyamanan tempat tinggal kita juga. Oke, saudara pendengar masih terus bersama kami, dan juga hiburan-hiburan masih terus hadir menyemarakan suasana kita bersama di sore hari ini.

Saudara pendengar, di beban lingkungan sekitarnya, suhu panas ekstrim di Indonesia mencapai kisaran 33 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Menurut BMKG, kondisi ini disebabkan oleh gerak semu matahari, minimnya tutupan awan dan udara kering, dan bukan merupakan fenomena gelombang panas atau heat wave seperti di wilayah subtropis. Tentunya pendengar, penyebab utamanya yaitu gerak semu matahari. Posisi matahari mengoptimalkan radiasi langsung ke permukaan bumi di wilayah Indonesia. Minimnya awan, langit yang cerah membuat panas matahari langsung terasa menyengat tanpa penghalang. Kondisi atmosfer kering yaitu peralihan musim atau karakteristik udara kering mendukung suhu maksimum harian tetap tinggi. Ya, saudara pendengar, ini bersumber dari BMKG. Dampak dan resiko yang dirasakan yaitu kesehatan tubuh, ya ini juga memicu dehidrasi, kulit terbakar, kelelahan, serta kenaikan kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Lingkungan yaitu meningkatnya potensi kekeringan serta risiko kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah. Ya, tentunya pendengar, ada beberapa cara untuk mengatasi dampak buruk, yaitu pendengar, minum air putih yang banyak secara teratur agar tidak dehidrasi. Yang kedua, pakai pelindung seperti payung, topi atau topi surya saat keluar rumah pada siang hari. Dan yang ketiga, yaitu kurangi kegiatan di luar ruangan pada jam-jam puncak teriknya matahari. Ya pendengar, di manapun Anda berada, tiga tips tadi juga ataupun cara mencegah dampak buruk ya yang terjadi pada diri kita, sehingga juga bisa kita lakukan. Ada tiga cara, yaitu minum air putih yang banyak secara teratur agar tidak dehidrasi, pakai pelindung seperti payung, topi atau tabir surya ya saat keluar rumah pada siang hari. Dan yang berikut yaitu kurangi kegiatan di luar ruangan pada jam-jam puncak teriknya matahari. Oke saudara pendengar, di manapun Anda berada, terkhusus di Bovendigul ya, yang juga kita ketahui bersama ya, di akhir-akhir ini tentunya Bovendigul ini banyak juga terjadi kebakaran lahan yang terjadi, sehingga dikeluarkan juga himbauan dari Damkar Kabupaten Bovendigul, yang mana terhitung mulai dari tanggal 22 Juli hingga 21 Agustus 2026, ini sudah terjadi sekitar 50 kasus kebakaran hutan yang dihadapi oleh Damkar Kabupaten Bovendigul. Sehingga himbauan ini juga ditujukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Bovendigul dan sekitarnya agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Oke, saudara pendengar, karena api cepat menyebar saat cuaca panas, merusak lingkungan dan kebun, mengganggu kesehatan akibat asap, dan juga dapat mengancam rumah dan keselamatan warga sekitar. Ya, saudara pendengar, di manapun Anda berada, tentunya mari kita cegah, jangan bakar hutan. Bersama kita selamatkan alam dan masa depan kita. Oke saudara pendengar, himbauan ini juga disampaikan untuk seluruh warga masyarakat Bovendigul yang ada di wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya agar tidak membakar lahan sembarangan. Oke, itulah informasi juga untuk kita cerna bersama, dan mari kita bersama-sama menjaga lingkungan tempat tinggal kita dengan tidak membakar hutan sekitar kita dengan sembarangan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Saudara pendengar, pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas masih menemani Anda tentunya di frekuensi 90.3 MHz dan 97.5 MHz di pemancar kami di Warobko. Ya, saudara pendengar, pagelaran Sabang Merauke suguhkan pesona budaya Nusantara. Dari Jakarta dikabarkan, pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara memukau penonton di Indonesia, Arena Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026 malam. Pagelaran tersebut menampilkan 387 penari, sejumlah musisi, serta artis tanah air dalam pertunjukan yang mengangkat keberagaman budaya Indonesia. Nuansa kebudayaan dan tradisi dari Sabang hingga Merauke dihadirkan melalui rangkaian tarian yang memukau para penonton. Di antara ratusan penari, sosok Sri Kandi menjadi salah satu perhatian utama dalam pagelaran tersebut. Sri Kandi digambarkan sebagai perempuan pemberani yang disegani dan dihormati. Penyanyi Raisa pun dipercaya memerankan tokoh Sri Kandi dalam pagelaran tersebut. Raisa mengaku bangga dan senang mendapat kesempatan membawakan karakter perempuan pemeran itu. Raisa mengatakan memerankan sosok Sri Kandi membawa pesan yang berat, namun juga penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu penyanyi Yura Yunita yang memerankan sosok Mahadewi juga mengaku bangga dapat terlibat dalam pagelaran Sabang Merauke tahun ini. Menurut Yura, peran yang dibawakan tahun ini memberikan tantangan tersendiri. Ia merasa puas setelah dapat menjalankan perannya dengan baik. Selain pertunjukan seni, pengunjung juga dapat menikmati pasar UMKM yang hadir dalam rangkaian pagelaran Sabang Merauke. Beragam produk UMKM ditawarkan kepada pengunjung, mulai dari tas hingga dompet berbahan kanvas dan dibuat oleh pengrajin lokal. Ya, saudara pendengar, di manapun Anda berada, informasi lebih lengkap dan jelasnya Anda bisa baca di rri.co.id. Anda memilih informasi UMKM, pagelaran Sabang Merauke suguhkan pesona budaya Nusantara.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Saudara pendengar di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, pukul 16.49 menit waktu Indonesia Timur. Diinformasikan juga untuk Anda, nanti pukul 17 kami hadir dalam penyampaian warta berita daerah untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sebuah informasi ada kekeringan dan karhutla di Kalimantan Barat, Kementerian PU kerahkan air. Saudara Kementerian Pekerjaan Umum PU mengerahkan sarana pendukung menghadapi kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi dampak musim kemarau. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla terus diperkuat selama musim kemarau 2026. Ia menyebut penguatan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta penyediaan infrastruktur pendukung sesuai kebutuhan lapangan. Saat ini pemerintah Kabupaten Kuburaya telah menetapkan status darurat bencana karhutla. Kementerian PU kemudian menyalurkan pompa serta mendukung distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak kekurangan air. Bantuan tersebut menjangkau sejumlah wilayah di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Sanggang. Kementerian PU juga menerjunkan personel ke Ketapang dan Kuburaya untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan. Kepala Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan IM Tahid mengatakan koordinasi dilakukan bersama BPBD dan pemerintah daerah setempat. Koordinasi tersebut lanjutkan sejak kondisi kekeringan mulai menunjukkan dampak serius di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya musim kemarau panjang akibat El Nino meningkatkan risiko kebakaran di wilayah Kalimantan. Kondisi tersebut katanya menjadi perhatian karena wilayah pesisir Kalimantan Barat banyak memiliki lahan gambut yang sulit ditangani. Saudara mendengar itu informasi hadapi kekeringan dan karhutla di Kalimantan Barat, Kementerian PU kerahkan air.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digo dengan Warta Berita. Sare Berita, tingkatkan mutu tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Boven Digo gelar pelatihan konten digital. Itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya, Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026 bersama saya Yosefina Kumayang.

0: Saudara pendengar, kami awali berita pertama. Tingkatkan mutu tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Bovendigul gelar pelatihan konten digital. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yomlian.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul bekerja sama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Papua menggelar pelatihan pengembangan konten digital bagi tenaga pendidik. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 25 guru sebagai langkah meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik di era digital. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Marcelina menjelaskan pelatihan pengembangan konten digital merupakan kegiatan positif sekaligus program perdana yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Menurutnya jumlah peserta tahun ini masih terbatas karena menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran.
2: Karena kita tahu sendiri ya efisiensi sehingga memang terbatas, ada beberapa distrik saja yang memang ada dalam DPA kami dan sebanyak 25 peserta yang memang ada dalam DPA juga. Dan kami berharap nanti ke depan mudah-mudahan program ini tidak sampai di sini di tahun ini, tapi di tahun 2007 dan seterusnya program konten kreator atau digital ini tetap kami laksanakan, dan kami berharap nanti di tahun-tahun berikutnya hampir semua distrik lah setidaknya ada perwakilan dari semua tingkatan baik itu TK, SD, SMP, bahkan SMA, SMK sehingga mereka bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang baik ini.
1: Fasilitator konten digital dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua Selatan, Gusti Ngura Satria Nugraha, menuturkan pelatihan guru konten kreator di Bovendigul bertujuan memberdayakan para pendidik agar mampu memanfaatkan media digital secara positif, adaptif, dan edukatif.
3: Kami bekali, selain personal branding, kami bekali dengan empati dan simpati juga. Lalu kami berikan juga praktek-praktek baik dan algoritma sosial media sih seperti apa sih gitu. Membuat konten-konten yang bisa viral, membuat konten-konten yang FYP seperti kami sudah jelaskan juga. Dan output akhirnya kami harap guru-guru ini bukan hanya menjadi guru yang mengajar di kelas saja, tapi membuat konten serta menginspirasi guru-guru lain seperti itu, Pak. Itu sih output yang kami harapkan.
1: Diharapkan pelatihan ini ke depan memperluas ruang lingkup guru dalam mengajar, di mana guru tidak hanya terfokus pada pembelajaran di ruang kelas secara fisik, tetapi juga dapat menjadi kreator inspiratif dengan membangun personal branding yang kuat serta memiliki literasi digital yang baik. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Dinas Perpustakaan Bovendigul gelar lomba duta baca dan literasi didukung dana Otsus 2026. Selengkapnya Agustina Yuniarsi melaporkan untuk Anda.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan rangkaian lomba literasi bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, SMK se-Kabupaten Bovendigul. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bovendigul, Farudin Isnanto, mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan subtema mewujudkan generasi cerdas dan berkarakter melalui literasi. Menurutnya, kegiatan ini dirancang untuk menjangkau seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Bovendigul sekaligus mendorong tumbuhnya budaya membaca, menulis, dan berkarya di kalangan pelajar.
5: Mudah-mudahan yang juara, yang dapat prestasi, kita menjadi bagian penggerak di masing-masing sekolah dan kita menjadi bagian nanti utusan untuk mewakili ke tingkat provinsi dan selanjutnya. Namun yang belum juara, jangan berkecil hati. Semua adalah bagian daripada proses waktu, insya Allah suatu kita menjadi prestasi.
4: Rangkaian lomba tersebut dibagi dalam 3 kategori berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD digelar lomba pemilihan duta baca, tingkat SMP lomba puisi, sedangkan tingkat SMA, SMK atau sederajat lomba bercerita. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemeriksaan dokter spesialis di Bovendigul nyaris sentuh 1.000 pasien. Selengkapnya Imam Komarudin melaporkan.
6: Sebanyak 976 masyarakat Kabupaten Bovendigul memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dokter spesialis kulit dan kelamin serta telinga, hidung, dan tenggorokan, di mana kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan Bovendigul melalui bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan dokter spesialis tersebut berlangsung selama 5 hari di Puskesmas Tanah Merah dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pelayanan tersebut sangat tinggi. Menurutnya jumlah masyarakat yang datang bahkan melebihi target yang sebelumnya ditetapkan Dinas Kesehatan. Tingginya jumlah pasien tersebut telah diperkirakan sebelumnya, mengingat pelayanan dilaksanakan bertepatan dengan momentum peringatan kemerdekaan.
7: Yaitu spesialis kulit kelamin dan spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jumlah pasien yang berobat itu 976 pasien yang berobat, 617 pasien itu di pemeriksaan kulit dan kelamin, dan 359 itu di pemeriksaan THT. Jadi memang untuk pemeriksaan tahun ini sasaran kami melebihi dari target.
6: Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat dari distrik berada di Tanah Merah. Selain masyarakat yang datang secara langsung, terdapat pula pasien yang mendapatkan pelayanan berdasarkan rujukan. Murniati menambahkan dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah kasus yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Pasien dengan kondisi tertentu diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Ia berharap pelayanan kesehatan spesialistik di Bovendigul terus mendapat dukungan pemerintah daerah sehingga akses masyarakat terhadap dokter spesialis dapat semakin mudah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio SCK FM. Aksi penggalangan dana korban bencana alam Flores NTT oleh komunitas sopir angkot Tanah Merah Bovendigul mengumpulkan anggaran senilai kurang lebih 43 juta rupiah. Selengkapnya Yohanes Degoden melaporkan untuk Anda.
8: Bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter di Flores Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus lalu hingga saat ini mendorong komunitas sopir taksi Bovendigul bersama pemuda-pemudi Flores dan Gamki turun ke jalan melakukan aksi penggalangan dana yang dipusatkan di 4 lokasi berbeda di dalam kota Tanah Merah. Dari hasil penggalangan dana tersebut terkumpul, besaran dana sebesar Rp43.860.000. Hal itu seperti yang disampaikan Koordinator Penanggung Jawab Lapangan, Heri Don Bosco, di hadapan seluruh komunitas sopir angkot dan pemuda-pemudi Flores serta Gamki di titik nol.
9: Laporan hasilnya. Yang dari pagi, dari jam 8 sampai dengan jam 11, totalnya Rp25.240.000. Nah, sore ini tadi, dari jam 2 sampai jam 5 lewat, kan? Nah, itu hasilnya 18.620. Jadi total semua hari ini kegiatan kita, kegiatan komunitas sopir angkot hari ini, totalnya 43.

0: Saudara, berita terakhir, vaksin Kustang belum ditemukan. Deteksi dini jadi kunci pencegahan. Selengkapnya Imam Komarudin melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya deteksi dini sebagai salah satu upaya utama mencegah kecacatan akibat penyakit kusta. Penekanan itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat. Ia mengatakan hingga saat ini pencegahan kusta lebih diarahkan pada penemuan kasus sedini mungkin dan pengobatan secara cepat dan tepat. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala awal kusta ini, khususnya jika menemukan kelainan atau bercak pada kulit.
2: Lebih kepada pemeriksaan dini secara lebih awal. Artinya, beberapa hal edukasi yang akan kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman kami di bidang kesehatan dalam hal ini puskesmas adalah informasi dulu kita sampaikan terkait tentang penyakit kusta seperti apa.
1: Menurut Taufik, pemeriksaan dini dapat membantu mencegah penyakit berkembang hingga menyebabkan kecacatan. Ia juga menjelaskan keluarga pasien kusta yang tinggal serumah menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian. Dinkes memiliki program pengobatan profilaksis atau pencegahan bagi kontak serumah pasien. Langkah tersebut ditujukan untuk menekan potensi penularan di lingkungan keluarga. Taufik menambahkan, edukasi pada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengendalian kusta. Masyarakat diharapkan bersedia menerima pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan, termasuk ketika petugas melakukan kunjungan secara aktif dari rumah ke rumah. Dengan penemuan kasus lebih awal, pengobatan dapat segera diberikan sehingga risiko kecacatan maupun penularan dapat diminimalkan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Saya Yosefina Kumaya, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya.

adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki.
7: Saudara pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di frekuensi 90.3 MHz dan pemancar relay di Waroko 97.5 MHz. Ya, pendengar, pukul 17.20 waktu Indonesia Timur, kami juga informasikan ya bahwa sore ini azan maghrib untuk wilayah Bovendigel dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.43, pukul 17.43 waktu Indonesia Timur. Ya, saudara pendengar, nanti di menit 30 ya, kami akan persembahkan lagu-lagu Islami guna menemani saudara-saudari kita yang beragama Islam untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati guna melangsungkan jalannya sholat maghrib. Oke, beberapa lagu-lagu pilihan kami ketengahkan mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama pada sore hari ini.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami sudahi dulu beberapa lagu-lagu pilihan yang sudah hadir mewarnai suasana sore kita bersama. Ya, di sore hari ini juga Anda yang punya kegiatan-kegiatan ya, mungkin saling berkunjung bersilaturahmi. Ya, semoga dilancarkan dan juga selalu menjaga keselamatan ya, ketertiban juga dalam perjalanan Anda sehingga sampai di tujuan dengan selamat. Oke pendengar, kini kami hadirkan lagu-lagu islami menjelang dikumandangkan Yasan Maghrib untuk Kuliah Bofan di Gelang sekitar yang sore ini nanti dikumandangkan pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, kini pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Tanah Merah dan sekitarnya.

Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertiga sore ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Segala lagi suami hadir menemani kebersamaan saudara bersama orang-orang tercinta, dan tentunya memberikan kekuatan bagi Anda di manapun berada.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.

Saudara pendengar, pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam saja untuk warga masyarakat Kota Tarumera dan sekitarnya. Selamat berjumpa kembali bersama keluarga Anda di rumah. Dan juga saat ini Anda yang sudah pada kumpul dari segala kegiatan-kegiatan Anda masing-masing ya, berkumpul di rumah dan juga aktivitas-aktivitas rumah kembali dijalankan bersama orang-orang tercinta Anda. Kami terus hadir mengisi ruang dengar Anda dengan seguhan hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi menemani kebersamaan saudara sekalian. Ya, yang mendiami 20 distrik 112 kampung. Selamat malam ya buat Anda dong semua. Ya, selamat malam juga untuk keluarga apa saudara dong di sana ya, apapun kebersamaan yang Anda jalin saat ini tetap berjalan dengan baik dan juga aman, nyaman dan terkontrol pastinya. Ya, saudara pendengar, lagu-lagu selama masih hadir hingga nanti di menit 20 kami hadirkan juga lagu-lagu hiburan pop Indonesia. Menemani kebersamaan kita hingga pukul 19 akan hadir Warta Berita Gemah Papua, Sekor Wil Nusantara 1, Jayapura.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

Pendengar setia RRI, Delon dengan aku patah hati ya, telah hadir menemani kebersamaan kita pada suasana petang ini. Ya, mengantarkan kita ke menit 28 lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Masih dengan hiburan-hiburan, informasi-informasi juga kami terus hadirkan mewarnai kebersamaan kita di suasana malam hari ini. Ya pendengar, selamat malam juga yang ada di distrik-distrik, kampung-kampung ya, senantiasa terhibur dan juga kita saling mengingatkan ya kepada saudara, keluarga, sanak family, kerabat kita ya, dengan musim kemarau yang begitu panjang ya, yang melanda tanah air ya, tentunya terlebih khusus kita di Boven Digul juga ini ya, tentunya hamparan hutan yang masih padat ataupun lebat ya, tentunya juga kita selalu menjaga lingkungan tempat tinggal kita sehingga kita tidak membakar hutan sembarangan. Begitu pula bila kita membuka lahan baru ya, yang pasti kita jangan bakar hutan begitu saja. Namun kita bisa perhatikan dan bakar, membersihkan lahan dengan menebang pohon dan juga membakar hutan dengan selalu kontrol ataupun perhatikan sehingga tidak menyebar luas kebakaran hutan sampai ke lahan-lahan yang lainnya. Oke, semoga ini juga menjadi perhatian kita bersama dimanapun kita berada dan saling mengingatkan.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana. Umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

0: Eh, kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, eh, memangnya dia bisa kah?
2: Hus, kamu dua, jangan begitu, eh. Jangan nilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf, eh. Saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Yeay!

Saudara pendengar, pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Menteri PPA perkuat perlindungan perempuan dan anak saat bencana NTT. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPA Arifah Fauzi menegaskan perlindungan perempuan dan anak harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana gempa NTT. Ia menilai kelompok tersebut memiliki kebutuhan khusus sehingga perlindungan harus dipastikan sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan. Arifah mengatakan perempuan dan anak memiliki kebutuhan khusus yang harus diperhatikan selama penanganan bencana. Kebutuhan tersebut meliputi pengungsian, pangan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan dukungan psikososial. Saudara pendengar, di manapun Anda berada, itulah informasi Menteri PPA perkuat perlindungan perempuan dan anak saat bencana NTT. Anda bisa baca lebih lengkap dan jelasnya di rri.co.id memilih berita nasional. Ya, saudara pendengar, kita akan jelang pukul 19 akan hadir Warta Berita Gema Papua, persembahan Sekor Wil Nusantara 1 Jayapura yang juga akan hadir tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita untuk Lintas Sore Boven Digel ya, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Akhirnya saya Ina dan juga Tito ya, mohon undur dari ruang rekan Anda. Selanjutnya untuk Lintas Malam Boven Digel, Anda akan ditemani rekan Fana dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti dengan teknik yang bertugas di Daipar tempat. Oke, selamat malam buat semuanya. Selamat menikmati suasana malam minggu Anda dengan keluarga tercinta. Selalu menjaga kekompakan, kebersamaan, persaudaraan, dan juga saling menjaga toleransi sehingga Maven Digel tetap aman ya, dan juga kondusif dimanapun kita berada. Kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: kita lihat asap yang semakin nyata yang kita bisa lihat, dan ternyata setelah kita melakukan komunikasi dengan teman-teman dari baik itu dari BNPB, baik itu dengan BMKG, terdapat sejumlah titik-titik kebakaran yang berada di Kabupaten Nabire. Yang pasti sesudah pertemuan ini, tim sudah mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang kita hadapi dan sudah ada langkah-langkah solutif yang akan dilakukan. Di hari Senin kita akan melakukan untuk mengumpulkan semua tim yang terlibat, dan sesudah itu akan ada pertemuan lagi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tajam lagi agar upaya-upaya kita dalam menurunkan tingkat kebakaran ini dapat segera dilakukan.
1: Pemerintah saat ini mengandalkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Nabire, ditambah 2 armada milik kepolisian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyiraman. Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan mobil tangki milik masyarakat untuk membantu distribusi air ke lokasi yang membutuhkan penanganan. Dari sisi cuaca, Kepala BMKG Nabire Husein Kamadi mengingatkan, kondisi kekeringan dan rendahnya curah hujan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
2: Kami sampaikan bahwa kondisi kekeringan yang terjadi saat ini kan dipengaruhi oleh kondisi global, yaitu El Nino, yang mana kalau kita lihat dari dasar dari nilai bahwa nilai El Nino saat ini, indeks El Nino 2.7, yang mengindikasikan bahwa El Nino saat ini berada pada posisi kategori El Nino sangat kuat. Untuk prediksi El Nino sendiri, kita bisa lihat bahwa prediksi El Nino diprediksikan ini masih sangat, yang potensi sangat kuat masih akan terjadi sama periode November, Desember, Januari. Ini prediksi El Nino yang kuat. Dan puncaknya El Nino tertinggi itu terjadi pada periode September, Oktober, November. Artinya di periode ini perlu kita meningkatkan kewaspadaan. Kemudian kalau kita lihat dari analisis curah hujan periode dasarian 1 Juli sampai dengan dasarian 1 Agustus 2006, kondisi di wilayah Kabupaten Nabire atau Provinsi Papua Tengah ini nilainya 0 sampai 50 mm. Artinya apa? Artinya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini tidak terjadi hujannya cukup kecil. Sehingga dengan curah hujan yang cukup kecil ini akan sangat mempengaruhi atau bahan bakar terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: BMKG juga mencatat 224 titik hotspot di Provinsi Papua Tengah pada 20 Agustus 2026 dengan 196 titik berada dalam kategori sedang dan 6 titik kategori tinggi. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan titik api yang ditemukan kepada posko BPBD. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Terminal Darfur Biak menjadi pilot project terminal tipe B di Papua. Berikut laporan reporter Oki Pinontoan, RRI Biak.
4: Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankan kami atas nama pemerintah daerah dan juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor akan melakukan peletakan batu pertama. Anda dimulai proses pembangunan terminal tipe B.
5: Peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B di Darfur, Kabupaten Biak Numfor, Papua dilakukan Bupati Markus Oktavianus Mansnembra dan Kepala Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Dr. Insinyur Supari, berlangsung Jumat 21 Agustus 2026. Turut melakukan peletakan batu pertama Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, Siman Rumaropen. Bupati Markus Oktavianus Mansnembra menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua karena di tahun anggaran ini Kabupaten Biak Numfor terpilih untuk pembangunan terminal tipe B.
6: Mewakili seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua, ya, khususnya Bapak Gubernur dan juga Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan. Kami telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B khusus untuk transportasi darat. Tentunya pembangunan ini tidak serta-merta dilakukan begitu saja, tetapi sudah dilakukan melalui tahapan survei-survei, melalui perencanaan yang ada. Kewajiban kami, pemerintah daerah lewat Dinas Perhubungan pun juga melengkapi sejumlah dokumen yang harus dievaluasi. Dan kita bersyukur sekali, ternyata Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran ini menjadi pilihan ya ditetapkan untuk dilakukan pembangunan terminal tipe B ini, dan ini menjadi pilot project ya di seluruh tanah Papua, tetapi khususnya yang ada di Provinsi Papua sebagai fasilitas pertama yang dibangun.
5: Bupati menambahkan dengan keberadaan terminal tipe B Darfur ke depan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat fasilitas setelah terminal tuntas dibangun. Nah,
6: kita syukuri hal ini, tetapi justru ke depan setelah melihat dan mendengar langsung penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kabid Perencanaan, Pak Dr. Sapari, ya ini ada sebuah tantangan khusus bagi kita yang ada di Biak, terutama warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat ini, untuk bagaimana ketika fasilitas ini selesai dipergunakan, kita harus menjaga merawat fasilitas ini dengan baik. Kami yakin sekali masyarakat Biak bisa untuk menjaga merawat fasilitas yang, kalau kita lihat dari sisi perencanaan gambarnya ini cukup megah ya. Sekarang kembali ke kita masyarakat yang ada di Biak, kita harus menjaga perawat.
5: Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Dr. Insinyur Supari, mengatakan pembangunan terminal tipe B di Darfur dilakukan secara bertahap dengan sejumlah fasilitas dengan menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI mencapai 4 miliar.
7: Di tahun lalu kita lakukan tahun lalu ya, setelah saya sendiri dan burung waktu itu survei, ada beberapa lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah, dan dari assessment yang ada terpilih dan Darfur ini menjadi lokasi pembangunan terminal tipe B. Seperti Pak Kuali sampaikan bahwa terminal tipe B ini adalah merupakan sarana transportasi darat yang menghubungkan antara kabupaten kota. Nah, untuk di terminal tipe B ini ada Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori. Nah, kita berharap ke depannya kemarin dalam perencanaan ada 4 tahap, tapi dapat kami sesuaikan dengan kondisi fiskal. Untuk tahun ini ada pembangunan SPCB, kemudian di tahun depan untuk bangunan kantor dan untuk tujuan sera.
5: Selanjutnya pembangunan terminal tipe B dengan sejumlah fasilitas diharapkan selesai tepat waktu dan dapat segera beroperasi melayani warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor.
3: Bulog salurkan bantuan pangan untuk 27.542 keluarga penerima manfaat atau KPM di Merauke. Berikut laporan reporter Dwi Yuniarti, RRI Merauke.
8: Pimpinan cabang Bulog Merauke Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Dikatakan berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional, bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran sebelumnya. Untuk alokasi Juli hingga September, bantuan yang diberikan berupa beras medium sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat dan tidak disertai minyak goreng. Khusus Kabupaten Merauke, Bulog memperoleh pagu bantuan sebanyak 826.260 kg atau sekitar 826 ton beras yang akan disalurkan kepada 27.542 KPM yang tersebar di 22 distrik serta sejumlah kelurahan dan kampung. Sementara itu untuk wilayah Papua Selatan, secara keseluruhan bantuan pangan dialokasikan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Selain itu, Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
9: Mendapatkan pagu sebanyak 826.260 kg atau 826 ton.

0: Jadi mungkin pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada ya para distrik, juga para lurah, tidak hanya distrik Merauke tetapi juga distrik-distrik lainnya di wilayah Kabupaten Merauke, untuk secara total memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah untuk seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Karena Bapak Ibu tentu saja dengan peran yang Bapak Ibu berikan itu akan membantu pemerintah kita untuk terus menjaga agar daerah kita, negara kita ini bisa terus stabil, warga juga tidak kesulitan.
1: Ia menyebut stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah tidak hanya melalui sektor pertanian, tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Mengingat sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Poltekkes Kemenkes Jayapura melalui program studi D3 Kebidanan Biak melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa posyandu remaja di Kampung Mariendi, Distrik Samova. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
3: Poltekkes Kemenkes Jayapura melalui program studi D3 Kebidanan Biak melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Mariendi, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 15 Agustus 2026, bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Mariendi. Kegiatan ini mengangkat tema membangun generasi sehat melalui posyandu remaja dalam menanggulangi masalah kesehatan remaja dengan melibatkan langsung remaja setempat, kadar kesehatan, serta unsur pemerintah kampung. Dosen Prodi D3 Kebidanan Biak Ingrid Rita Ulimanik SSTMKes menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh dosen bersama mahasiswa. Ia menyoroti rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan serta maraknya perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, hingga tingginya angka kehamilan di usia kurang dari 20 tahun, sehingga mendorong pihaknya melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan direncanakan berlangsung selama 3 bulan, meliputi pembentukan dan pelatihan kadar posyandu remaja, pelaksanaan layanan posyandu, hingga monitoring dan evaluasi.
4: Melakukan kegiatan posyandu remaja. Mengapa posyandu remaja yang menjadi pengabdian kami? Karena kalau kita mau generasi Desa Mariendi ini sehat, atau Kabupaten Biak Numfor, atau Papua, ataupun Indonesia, bukan hanya dari sudah orang tutu dewasa, tetapi mulai dari remaja. Remaja itu di dalam undang-undangnya itu usia 10-18 tahun. Mereka lah yang akan menjadi pengganti kita. Mereka yang akan tumbuh dewasa, mereka yang akan menjadi generasi emas ke depannya. Untuk itu mereka akan dipersiapkan melalui posyandu remaja yang akan dimulai dengan hari ini, yaitu kita membentuk kader posyandu remaja. Kita akan melakukan pelatihan.
3: Sementara itu, mewakili Kepala Puskesmas Rits Biak, Bidan Koordinator Irlina Pamean, AMDKEP, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai posyandu remaja sangat strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini.
5: Jadi, mari saya mengajak untuk semua boleh terlibat, nanti yang sudah dikaderkan bisa lebih aktif untuk mencari remaja-remaja supaya mereka ada kemauan bagaimana caranya mendekati mereka supaya mereka mau terlibat di dalam kegiatan ini, supaya kegiatan ini berjalan dengan ada hasil yang kita lihat. Saya berharap kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Mari kita saling berpartisipasi, saling mengisi.
3: Kepala Desa Mariendi, Hendrik Sanadi, juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Ia berkomitmen menyebarluaskan informasi kegiatan ini ke seluruh warga melalui jaringan pemerintah kampung maupun kerjasama dengan pihak gereja agar orang tua turut mendorong anak-anak mereka terlibat aktif.
6: Oleh sebab itu, kegiatan yang berlangsung di Kampung Mariendi ini kami sangat mendukung. Dan lewat pemerintah kampung, kami akan melanjutkan bagian ini ke pihak gereja untuk memberikan pemberitahuan kepada seluruh warga jemaat. Kami sebagai pemerintah kampung, kami lanjutkan kepada pemberitahuan kepada seluruh warga masyarakat agar orang tua tahu.

0: Dan orang tua juga mendukung kegiatan ini dengan mendesak anaknya, memberikan dorongan kepada anaknya untuk harus ikut bertekun dalam kegiatan yang akan berjalan.
1: Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh untuk meningkatkan derajat kesehatan remaja di Kampung Mariendi, sekaligus menjadi model pembinaan kesehatan remaja yang dapat direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Sebanyak 40 warga binaan Lapas Tanah Merah terima remisi umum 2026. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana, RRI Bovendigul.
3: Pemenuhan hak warga binaan melalui pemberian remisi kembali dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah. Dari 47 warga binaan yang terdata, sebanyak 40 orang memperoleh remisi umum tahun 2026. Kelapas Kelas 3 Tanah Merah Lukas Apono mengatakan 7 warga binaan lainnya belum mendapatkan remisi karena telah berstatus register B3 dan masih menjalani pidana subsidi hingga waktu pembebasan.
4: Seperti sudah kita ketahui bersama, untuk mendapatkan remisi, orang warga binaan itu harus memenuhi kriteria tertentu. Dan warga binaan Lapas Tanah Merah yang berjumlah 47 orang saat ini dipandang cakap dan berkelakuan baik, menerima dan mendapatkan remisi. Semua mendapatkan remisi. Dari 47 orang yang mendapatkan remisi adalah 40 orang, sementara yang 7 orang lagi menunggu tanggal pulangnya.
3: Menurut Lukas, 7 warga binaan yang berstatus register B3 merupakan mereka yang menjalani pidana subsidiar karena tidak mampu membayar denda sesuai putusan pengadilan. Adapun warga binaan yang menjalani pidana subsidiar harus menunggu hingga masa pidananya selesai dan tidak memperoleh remisi selama berstatus B3. Lukas menambahkan 25 warga binaan yang berasal dari Merauke juga mendapatkan remisi setelah dinilai memenuhi persyaratan. Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak warga binaan sekaligus bentuk penghargaan atas perilaku baik dan keberhasilan mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Festival Literasi Biak Cerdas 2026 libatkan ribuan pelajar. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
5: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mensnebra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasih Biak. Festival yang berlangsung selama 2 hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabung sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yosua Rinaldi, anggota DPRK Biak Numfor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnebra mengatakan, festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi, dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
6: Karena kegiatan ini bukan sebuah formalitas program, tetapi ini sesungguhnya merupakan salah satu sarana untuk bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak didik kita yang hari ini ada di tingkat bangku sekolah untuk bagaimana mereka tidak hanya proses belajar mengajar yang didapatkan oleh mereka ini hanya sebuah hanya sebuah formalitas belaka bahwa bersekolah mendapatkan hasil kemudian. Tetapi sesungguhnya kita berharap bahwa ini ruang di mana kita memberikan kesempatan seluas-luas mungkin bagi anak-anak kita untuk bisa yang salah satu berinovasi.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, festival literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapak Tua. Menurutnya, Kartu Bapak Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan, yakni kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Selain Kartu Bapak Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan festival toilet sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkatkan kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan.
7: Teman-teman guru dan siswa memiliki kesadaran untuk mengelola toilet secara profesional. Yang ketiga, tadi kami sudah meluncurkan juga gerakan Mambri Mansonanem. Mambri Mansonanem itu adalah menabung 2000 menyongsong masa depan dunia. Jadi kita ingin mendidik anak-anak kita untuk menabung, dan gerakan ini juga sejalan dengan gerakan dari salah satu bank di sini, BPR Bosnia Indonesia, yang juga punya gerakan 2044. Jadi kami fokuskan, kami ingin anak-anak menabung.
5: Dalam kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak, dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama 2 hari dengan dipusatkan di lapangan Cendrawasih Biak dan Siswell Hotel Cendrawasih Biak.
2: Bahasa Tobati yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Kota Jayapura kini diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui lingkungan sekolah. SMP Negeri 9 Jayapura menjadi salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran bahasa Tobati. Berikut laporan reporter Lina Umasugi, RRI Jayapura.
8: Bagi siswa SMP Negeri 9 Jayapura, belajar bahasa Tobati tidak lagi sekedar menghafal kosakata di dalam kelas. Setiap Jumat, siswa kelas 7 mendapatkan pembelajaran bahasa Tobati selama 2 jam terakhir sebelum kegiatan sekolah berakhir. Namun, sekolah ingin pembelajaran tersebut berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika siswa menyapa guru dan berinteraksi dengan teman. Hal itu dikatakan oleh Ilsa, guru bahasa di SMPN 9 Jayapura.
9: Tahap awalnya adalah kami memperkenalkan kepada anak-anak hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Menyapa, berhitung cuma 1-10, mengenal benda-benda di sekitar sekolah, warna-warna, begitu. Jadi kami mulai dengan hal yang mudah-mudah dulu, berupa sapaan, yang ringan-ringan, dan lain-lain. Nah, pada saat tadi kami sudah implementasikan pagi hari, anak-anak sudah masuk di lingkungan sekolah, kami sudah menunggu mereka. Lalu mereka menyapa bapak ibunya dengan bahasa Tobati, Namsan Wani. Lalu kami bisa menyapa dengan Namsan saja, atau kami pun bisa menjawabnya dengan Wanya, terima kasih.
8: Kepala SMPN 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pembelajaran bahasa Tobati diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Menurutnya siswa perlu membiasakan penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
10: Wali kota bisa mengawal ini, bisa memonitoring kegiatan ini, tidak hanya di tingkat SMP, tapi paling tidak dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga gerak langkah yang sama ini menjadi kuat untuk pengimplementasian bahasa Inggris Tobati. Terlebih khusus di SMP Negeri 9, kami sudah masuk minggu kedua, hari Jumat, hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan ini tidak hanya gerakan ini tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu guru juga mengambil bagian dalam mengimplementasikan bahasa Ingros Tobati di lingkungan SMP Negeri 9, terlebih khusus kelas 7.
8: Sekolah berharap pembiasaan sejak usia sekolah dapat membuat generasi muda tidak hanya mengenal bahasa Tobati, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Panjaitan juga berharap gerakan pelestarian bahasa daerah dapat diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga SMA SMK dengan dukungan pemerintah daerah. Dari SMP Negeri 9 Jayapura, pelestarian bahasa Tobati kini dimulai dari ruang kelas dan diarahkan menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari. Harapannya bahasa yang diwariskan leluhur itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda Papua di masa mendatang. Lina Umasugi melaporkan.
2: Benyamin Woi Siri dan Paseah Airei terpilih pimpin OSIS SMKS YPK TIK Serui. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
11: Benyamin Woi Siri dan Paseah Airei terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMK swasta YPK TIK Serui periode 2026-2027. Keduanya meraih suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung secara demokratis Jumat 21 Agustus 2026. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun ini diawali dengan proses seleksi dan wawancara, dilanjutkan debat antar pasangan calon hingga pemungutan suara. Seluruh tahapan terbuka, jujur, dan adil dengan melibatkan seluruh siswa. Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Elia Frederick Rawar mengatakan proses pemilihan melalui debat menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi siswa. Kegiatan tersebut juga bertujuan membentuk calon pemimpin yang bertanggung jawab sekaligus melatih keberanian dan kemampuan siswa berbicara di depan umum.
12: Salah satu bentuk wujud nyata daripada apa yang akan kami persiapkan calon pemimpin masa depan. Bukan hanya sekolah saja, tetapi masa depan sebagai salah satu bentuk upaya atau cara yang dilakukan oleh panitia. Bagaimana kita bisa mendapatkan
11: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah Caroline Waisiri berharap ketua dan wakil ketua OSIS terpilih memiliki disiplin serta akhlak yang baik. Keduanya juga diharapkan mampu mengakomodasi seluruh pengurus OSIS dan membangun sinergi dengan pihak sekolah.
13: Calon pemimpin ketua OSIS harus membangun disiplin, lalu aku tertentukan adalah bagian yang mereka harus lakukan untuk membawa mereka menjadi pemimpin yang baik.
11: Di sekolah setempat, Sekretaris Panitia Donella Waisiri memberikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon dan siswa yang telah mengikuti setiap tahapan pemilihan. Ia menilai seluruh peserta telah menunjukkan semangat dalam mengikuti proses demokrasi di lingkungan sekolah.
14: Sampai tahap ini mereka pemilihan tadi total suara sekitar hampir 400 ya, dan ya yang terakhir terpilih anak-anak kami Benyamin dan juga Pasea. Selamat untuk mereka dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti seleksi dari awal sampai terakhir.
11: Berdasarkan hasil pemungutan suara, pasangan nomor urut 1 Benyamin Waisiri dan Paseah Airei memperoleh 200 suara dan terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Pasangan nomor urut 4 Herki Kapisa dan Dialova MV Otong memperoleh 131 suara dan dipercaya mengembang tugas sebagai sekretaris dan wakil sekretaris OSIS. Selanjutnya pasangan nomor urut 3 Tasya Claudia Arisoi dan Chelsea Daka memperoleh 97 suara dan dipercaya sebagai bendahara serta wakil bendahara OSIS. Sementara pasangan nomor urut 2 Maria Mamori dan Irma Sambo memperoleh 34 suara dan dipercaya sebagai penanggung jawab seksi. Ketua OSIS periode 2025-2026 Livia PG Mamoribo berharap pengurus baru dapat menjalankan amanah sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan demi kemajuan seluruh siswa SMKS YPK TIK Serui.
15: Yang siap dalam setiap tekanan yang kalian hadapi, baik dari atas, guru-guru mungkin menegur kalian atau memarahi kalian, maupun dari bawah, siswa kadang menghukum kalian atau ya tidak suka kalian dengan keputusan yang harus diambil. Ya, itu banyak sekali tekanannya. Jadi kalian siap dengan segala hal yang nanti kalian akan terima dalam satu periode itu. Dan yang kedua, yang saya harapannya kalian tidak harus mencontoh saya, tidak harus, bahkan saya
11: Sementara itu, Kepala Sekolah SMKS YPK Tikserui, Vividian A. Momoribo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian pemilihan hingga terpilihnya kepengurusan OSIS periode 2026-2027.
16: Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pemilihan OSIS, pembina OSIS, sekretaris dan anggota yang telah bekerja keras selama 2 minggu lebih untuk proses pemilihan pengurus OSIS tahun 2026-2027, semua boleh berjalan dengan baik. Hari ini telah dilakukan pemilihan OSIS dan partisipasi dari seluruh siswa, Bapak Ibu guru, dan staff sangat mendukung untuk pemilihan pengurus OSIS yang baru ini. Dan harapannya OSIS yang terpilih dapat bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun teman-teman.
11: Pemilihan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pengurus OSIS yang baru, tetapi juga menjadi pengalaman nyata bagi siswa dalam memahami nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama di lingkungan sekolah. Agus Tanawani melaporkan.
2: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eta Rungefur menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
17: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita Gema Papua. Saat ini pendengar sudah pukul 19.39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, selamat menikmati waktu, menikmati kebersamaan Anda ya dengan keluarga di rumah. Kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu rohani Kristiani hingga pukul 20 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Bovendigul. Dan di pukul 21 nantinya pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Selepas itu akan hadir drama radio dengan judul Tabungan untuk Hari Esok dari RRI Pontianak. Kemudian nantinya di pukul 22 kami akan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti acara Ruang Rindu. Hingga pukul 23 nantinya akan hadir acara musik kepraduan. Hingga di akhir kebersamaan kita nanti ya, di pukul jelang pukul 24 malam nanti. Nah itu tadi informasi program acara di Lintas Semalam Bovendigul untuk edisi di hari ini pendengar, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu rohani

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

Mendengar pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur ya, dan untuk Anda di malam hari ini menikmati malam minggu, barangkali lebih memilih bersantai di rumah menemani keluarga, atau juga mungkin yang dalam masih perjalanan ya, semoga suasananya tetap nyaman dan juga menyenangkan. Di malam minggu seperti ini tidak harus selalu pergi keluar rumah ya, karena terkadang pendengar menikmati waktu dengan keluarga, dengarkan musik ataupun juga sekedar berbincang santai juga sudah cukup untuk mengisi kembali energi, apalagi setelah menjalani aktivitas selama sepekan. Kami masih hadirkan kembali lagu Rohani Kristiani pendengar, dan di pukul 20 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Bovendigul.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu daerah Bovendigul ya, menemani Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ataupun juga lagi menikmati malam minggu dengan keluarga di rumah.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

Kamu sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Pendengar, Sabtu malam ya juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk sedikit mengurangi kesibukan. Setelah hampir satu minggu berkutat dengan pekerjaan, dengan sekolah atau juga urusan rumah, tentu tubuh dan pikirannya membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tidak perlu membuat agenda yang rumit, Anda bisa cukup lakukan hal-hal yang sederhana yang membuat hati kita lebih tenang. Bisa dengan mendengarkan lagu kesukaan Anda, ngobrol dengan orang terdekat, ataupun juga menikmati minuman hangat ya di malam minggu kali ini sambil bersantai dengan keluarga di teras rumah. Kami masih hadirkan kembali pendengar lagu-lagu daerah Habo Fendigo. Hingga nanti pukul 21 kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita. Nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Tahukah Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.

0: Pendengar kita jelang sesaat lagi di pukul 21 nanti kami akan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Sebelum itu ya, kami akan hadirkan kembali lagu-lagu daerah Habo Pendikul berikut ini.
1: Semua langsung dikunyah semua.
2: Iya, kalau mau kasih
3: campur dengan,
2: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
4: Ini tinggal dengar musik ya.
5: Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua.
6: Kamu tahu ke tidak, buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecanemia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya. Sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tetek nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi pace-mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Dan jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini, mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan, dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Dinasikan PNTT dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan PNTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul

0: Kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada serta tindakan perbaikan wajib pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
2: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut, seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu. Dari keluarga yang ada nggak keluarga yang kehilangan? Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak apa-apa cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
1: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
5: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
4: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
6: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraft 2026-2045, rencana induk ekonomi kreatif atau master plan-nya ekonomi kreatif nasional. Di dalam situ Dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis

0: kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
3: Kepada seluruh penerima penghargaan,
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mutim mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
5: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
4: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
6: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
4: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
7: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
4: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Tak Sai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
8: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
4: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, tidak heran Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
9: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
2: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar ada bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Dan berikut kami hadirkan dulu pendengar drama radio dengan judul yaitu Tabungan untuk Hari Esok, produksi dari RRI Pontianak.
1: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
2: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
3: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
4: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Nana juga.
4: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
5: Assalamualaikum, Om, Tante.
3: Waalaikumsalam, silakan duduk, Nak.
4: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
2: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
5: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
1: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
3: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
4: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
2: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
1: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
2: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
3: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
2: Ya nggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
4: Hah? Maksud abang ini apa?
2: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
5: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
2: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
1: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
2: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
3: Jangan ngajari orang tua soal uang.
4: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
2: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
1: Pak Long, masuklah.
6: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
3: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
3: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
1: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
2: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini, supaya besok kita gak terkejut.
4: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
2: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
5: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
6: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
1: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Lung?
6: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
3: Jadi, gak perlu langsung besar?
6: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
4: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban?
2: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
1: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
2: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
3: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
2: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
6: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
4: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
1: Iya, Nak, tapi pelan-pelan.
6: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
2: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
4: Terima kasih ya, Bang.
3: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
6: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

Pendengar, kalau tadi ya sudah Anda dengarkan, Anda ikuti drama radio Tabungan Untuk Hari Esok, produksi dari RRI Pontianak. Saat ini sudah pukul 21 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan. Kita juga nanti jelang di pukul 22 kami akan ajak Anda nantinya untuk mengikuti acara Ruang Rindu.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya, gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 21 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan ya lagu pilihan, dan sesaat lagi pendengar kami akan mengajakkan untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monya mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Selamat malam mendengar Purwo 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Apa kabar Anda malam hari ini pendengar? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim salam atau juga request lagu-lagu nostalgia, Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811 495 4333 atau di 0811 498 8666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya di 0811 498 8222. Pendengar di Ruang Rindu kali ini, saya hadirkan dulu informasi seputar penyanyi dan musik ya. Nah, pendengar, sekilas informasi ya mengenai dengan Faris RM. Faris RM atau nama asli yaitu Faris Rustam Munaf merupakan salah satu nama penting dalam perkembangan musik pop kreatif Indonesia. Ia dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, sekaligus musisi yang aktif memainkan keyboard, piano, gitar, dan juga bass. Karirnya pendengar menghasilkan banyak lagu yang kemudian menjadi bagian dari memori musik Indonesia. Di antaranya yaitu judul lagu Sakura, Barcelona, Selangkah Keseberang, Nada Kasih, Penawar Rindu, dan juga sejumlah lagu-lagu lainnya. Yang menarik lagi pendengar, lagu Barcelona ya ternyata bukan sekedar lagu tentang sebuah kota. Lagu tersebut terinspirasi dari perjalanan Faris RM ketika ke Barcelona, Spanyol ya, pada 1987. Saat itu ia berada di Eropa dalam kaitannya dengan beasiswa untuk mempelajari perfilman. Suasana Barcelona kemudian memberikan inspirasi kepadanya untuk menciptakan lagu tersebut. Faris RM juga terinspirasi oleh suasana kota Barcelona ketika kota tersebut ya terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas di tahun 1992. Dalam perjalanannya, ia juga bertemu dengan pasangan kekasih dari Filipina dan Inggris yang turut memberikan warna pada cerita di balik lagu tersebut. Uniknya lagi pendengar, ternyata Faris RM ya menciptakan lagu tersebut yang pertama tanpa bantuan alat musik terlebih dahulu, karena ketika berpergian ia tidak membawa instrumen. Jadi gagasan musikalnya terlebih dahulu muncul di kepala, lalu kemudian diwujudkan, dijadikan lagu setelah ia kembali. Wow, menarik sekali ya. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu seperti apa sih lagu Faris RM dengan judul Barcelona.

mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: kasih dari lagunya Faris RM ya, ada Barcelona. Kemudian yang baru saja Anda dengarkan yaitu Selamat Datang Cinta. Nah, menariknya pendengar, kedua lagu tersebut ternyata berada dalam satu album, dirilis di tahun 1988, sebuah album yang memperlihatkan luasnya warna musik Faris RM, dari cerita perjalanan, cerita cinta, sampai dengan eksplorasi musikal. Ya pendengar, sudah ada satu penelpon yang sudah bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Fauzi, apa kabar?
1: Kabarnya agak sedikit gundah.
0: Kenapa gundah? Malam ini kenapa?
1: Agak sedikit gundah.
0: Gundahnya kenapa ini loh?
1: Ya gak tahu, tiba-tiba ada gundah, rasa galau, suka tampangan kepada seorang yang nonjol di sana.
0: Aduh. Galaunya lagi kambuh ya. Aduh, udah galau, batuk-batuk lagi. Jangan lupa minum air putih, Pak.
1: Baru saya sambil merokok, jadi terus
0: banget ini
1: asap rokok,
0: ini yang bikin
1: terus asap rokok.
0: Iya, harusnya stop.
1: Iya kan, rokok itu bisa mengusir rasa kesepian kan.
0: Wah, kalau itu nggak tahu sih ya. Iya, soalnya kalau kebanyakan wanita kan nggak tahu ya.
1: Ya, kalau Banama nggak mungkin merokok, tidak mungkin.
0: Iya.
1: Suaminya kayaknya tidak merokok, suaminya juga ya.
0: Aduh, Pak Fauzi mau request apa malam hari ini, Pak?
1: Lagunya ini birunya cintaku.
0: Oke, nanti dihadirkan ya.
1: Dan Saparinda itu kan yang ini. Seminggu yang lalu kau masih di sini, cerita padaku tentang asmara.
0: Waduh, lagunya kok dalam banget.
1: Iya. Karena Saparinda itu udah cantik. Istri almarhumnya itu Mas Mulyadi itu. Itu Banana. Dulu mah pernah ngejar-ngejar saya dulu kan.
0: Oh iya ya.
1: Tapi ngejar-ngejar aja bawa sampai bawa sapu lidi itu kan. Kalian Saparinda itu kan.
0: Aduh. Oke deh. Salam-salam dulu. Buat siapa aja nih Pak malam hari ini salamnya?
1: Salam-salamnya pertama-tama ibu, buat ibu Anusus ya, yang selalu setia menyemur aku, buat Pak Asus, buat Pak Usu juga ya. Buat Pak Freddy, buat Bang Luhut di Tapanuli Utara, ada juga buat Pak Ramadan, Mas Prabu, Pak Andi di Jambi, kemudian Pak Bintang Pratama Putra Tengah, Pak Nasrun, Ibu Farida, Ibu Christine, dan Ibu Ali yang ada di buat Pak Freddy sekeluarga, dan buat siapa lagi ya, buat semua-semuanya aja ya, itu kan. Kalau boleh saya berpantun.
0: Boleh
1: ya.
0: Banget, silahkan.
1: Iya. Beli buku dari Ciamis kan.
0: Cakep.
1: Ke kota jalan istana. Memang aku orang berkumis. Banyak wanita yang terpesona. Pede amat.
0: Kayaknya kurang ini kalau cuma satu pantun aja Pak.
1: Enggak. Jadi kalau saya membarang jadi laki-laki tidak berkumis, tidak pede.
0: Gitu.
1: Benar. Tidak percaya diri, enggak punya kumis itu salah satu senjata itu kan itu aja.
0: Aduh.
1: Ya, oke. Okay, satu lagi ya ini ya. Jakarta ke Pasar Rumput itu kan.
0: Cakep.
1: Beli cuka di Kota Pati. Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti.
0: Nah, itu setuju sih kalau itu ya.
1: Pasti setuju ya. Apalagi di poligami, jangan.
0: Aduh, jangan.
1: Sama dengan menyakiti.
0: Bener banget.
1: Di poligami itu sama dengan menyakiti, makanya iya, jangan disakiti, jangan. Harus dilindungi, kan disayangi, kan iya. Gitu. Itu seperti itu. Seperti itu. Bawa mangga beli di kota kan, ke Bandung beli ikan. Mm-mm. Terus bangga jadi wanita bisa mengandung dan melahirkan. Gitu,
0: iya,
1: Banana.
0: Betul.
1: Iya, terima kasih, oh, Banana, ya.
0: Terima kasih. Yo, Pak. Waalaikumsalam. Ditunggu nanti lagunya. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa
2: nih? Iya. Halo, selamat malam.
0: Iya, malam.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Dika.
0: Oh iya, selamat malam Dika.
2: Selamat malam juga Kak Ana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dika mau request lagu nostalgia apa ini?
2: Iya, lagu nostalgia dari Fanny Fabiola, Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati. Mungkin nanti kalau Fanny Fabiola ini kayaknya nggak masuk di nostalgia nih Kak, di tahun 2000
2: apa ya Kak? Ya. Kalau begitu dari Poppy Mercury boleh nggak?
0: Boleh. Poppy Mercury lagunya apa?
2: Ya, Poppy Mercury masih ada kecinta.
0: Masih ada kecinta. Oke, nanti dihadirkan ya. Salamnya buat siapa aja, Dika?
2: Iya, salam yang pertama buat Kana, salam sehat, salam cantik, tetap semangat. Semoga aktivitasnya lancar sampai pada titik acaranya nanti. Terus salam buat Bang Andika Kerunata di Jambi. Salam sayang, paling sayang. Dan sehat juga, semoga terhibur dengan lagu yang dibawakan oleh Poppy Mercury. Terus salam buat Ibu Utri bersama Pak Freddy sekeluarga yang ada di Maroke. Salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Sterlita, Pak Irwan. Terus Kak Ayu Masohi, Ciguria, Pak Fauji, Pak Usu, Pak Widi, Putra Tengah, Kakak Tias, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat. Ayo Kak di dalam yuk saya.
3: Selamat malam Kak Ana.
0: Iya, selamat malam juga Andi. Apa kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah, mi sehat. Karena juga sehat ya.
0: Sehat juga. Request apa Andi malam ini?
3: Saya mau request lagunya dari Ernie, Kau Selalu di Hatiku.
0: Kau Selalu di Hatiku. Oke, ditunggu. Salam-salam dulu silakan.
3: Salamnya pertama buat Dika. Terima kasih salamnya sayang. Semoga Dika bebek di sana, sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umurnya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat putra tengah, Bunda Ima, Putri bersama Pak Perdi, salam sehat, salam bahagia selalu di Merauke sana. Terus buat putra Bang Timba, Bang Tias, Bang Paudi, Bang Tumpah Irawan, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Estelita di Manado. Buat Kak Ana, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Ana, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Andi dan juga Dika yang sudah bergabung di malam hari ini. Pendengar, kami masih nantikan partisipasinya. Untuk yang ingin bergabung ya, kami nantikan via telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666. Bisa juga melalui WhatsApp di 0811-4988-222.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengar masih bersama kami di Ruang Rindu. Selamat malam, selamat menikmati malam minggunya ya. Bagi Anda yang mungkin masih menikmati malam minggunya dengan keluarga, dengan rekan-rekan Anda barangkali ya, di malam hari ini, selamat malam. Jangan terlalu tidurnya terlalu malam gitu ya, atau jangan begadang mentang-mentang besok hari Minggu lalu kemudian begadang ya di malam hari ini, karena begadang juga tidak baik mendengar untuk kesehatan. Kami juga masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami via telepon. Anda bisa langsung menghubungi kami pendengar di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Kita dengarkan dulu ada Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku, lagu yang di request oleh Bung Andi tadi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Well, lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Namun jangan kemana-mana ya, karena selepas ini juga akan hadir acara musik keperaduan. Menutup jumpa di Ruang Rindu kali ini ada Desi Ratnasari dengan Tenda Biru. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, masih bersama saya Anna kali ini dalam acara Musik Kepanduan, dan kami juga masih nantikan ya partisipasi Anda malam hari ini. Yang ingin bergabung bersama kami, yang belum tidur di malam ini, nah Anda bisa langsung menghubungi kami di 0811 1454 333, atau di 0811 1488 6666. Bisa juga pendengar kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp ya di 0811 1498 2222. Kita dengarkan dulu ada Sandra Lintang dengan Burung-Burung Putih.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita.

0: Lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Musik Peraduan dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Musik Peraduan.
0: Iya, selamat malam dengan Ibu Manusuka.
1: Iya, dengan Mbak siapa nih?
0: Dengan Ana Ibu, apa kabar Bu?
1: Oh, dengan Mbak Ana, apa kabar Mbak Ana?
0: Kabar baik, gimana kabar Ibu, sehat juga?
1: Kabar saya pun baik, Alhamdulillah sehat Mbak Ana.
0: Alhamdulillah. Bu Manusu mau request lagu apa di Musik Peraduan kali ini Bu?
1: Lagunya dari Alda, Aku Tak Biasa.
0: Aku Tak Biasa, siap nanti dihadirkan. Salamnya dulu buat siapa aja?
1: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Mbak Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Randy, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kak Satias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu, sehat selalu ya. Nanti dihadirkan Alda Risma, Aku Tak Biasa. Pendengar, kami juga masih nantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung ya bersama kami, mau kirim salam ataupun juga request lagu pilihan. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya pendengar melalui WhatsApp ya di 0811 4988 222.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam.

Dengar malam semakin larut, suasana justru terasa lebih tenang. Nah, untuk Anda yang masih terjaga di malam hari ini ya, entah sedang bekerja, menemani perjalanan, atau mungkin belum bisa memejamkan mata, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di musik kepaduan ini nanti bisa menjadi teman yang hangat. Pendengar, jam-jam seperti ini juga cocok untuk sedikit menenangkan pikiran ya. Salah satu cara sederhana bisa dicoba sebelum Anda tidur, yaitu dengan mengurangi cahaya layar ponsel sekitar 15 menit sebelum memejamkan mata. Karena ternyata cahaya dari layar ponsel bisa membuat mata kita tetap terjaga dan otak sulit untuk rileks. Jika Anda belum mengantuk juga, nah coba dengarkan musik pelan sambil menarik nafas secara perlahan. Kadang yang dibutuhkan pendengar, yang dibutuhkan oleh tubuh hanya suasana yang tenang. Selamat malam, selamat beristirahat malam juga buat Anda malam hari ini yang sudah beristirahat malam ya, ataupun yang masih setia bersama kami. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa membuat suasana di malam minggu kali ini lebih hangat. Kami masih nantikan pendengar partisipasinya via telepon atau juga via WhatsApp. Kita dengarkan kembali dua lagu berikut ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar.
2: Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

penghujung acara Musik Keperaduan edisi malam hari ini. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya, tidak dapat kami hadirkan. Saya Ana pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat malam, dan semoga mimpi yang indah. Kita dengarkan dulu mendengar menutup jumpa di Musik Keperaduan kali ini. Ucap namaku sebelum tidur.

di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Minggu 23 Agustus 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara bersama tentu menemani Anda di frekuensi 90,3 pemancar relay kami Merauke 97,5 maupun aplikasi RRI Digital. Saya Lisa ya, bersama tim siaran pagi ini kami kembali menemani Anda lintas pagi Bovendigo. Edisi siar hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Pendengar, di mana terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda adalah serangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda menemani umat Nasrani dimanapun berada. Nantinya pada pukul 5.30 kami hadirkan siraman rohani Kristiani ya, Katolik yang akan hadir ya dengan judul Mengenal Jati Diri Yesus Melalui Para Murid, dibawakan nanti oleh penyuluh agama Katolik Bapak Julius Woy. Kembali dengan serangkaian lagu-lagu rohani Warta Berita Daerah sepekan pukul 7 Warta Berita Sentral. Ada informasi prediksi BMKG ya, informasi cuaca, dan kami hadirkan silang ibadah Minggu nantinya dari Gereja Santa Teresia kilometer 1 Kampung Timur ya. Tentunya lagu-lagu rohani, lagu-lagu rohani Kristen terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita di lintas pagi Bovendigo, memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda selamat mendengarkan lagu-lagu rohani Kristen Katolik ya, di pada waktu kebersamaan kita lintas pagi Bovendigo.

dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja, membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari, pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Saudara pendengar di Boven Deagle dan dimanapun Anda berada, terutama umat Asyarani. Ya, mengawali hari ini, mari kita tenangkan hati sejenak dan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penyuluh agama, Bapak Julius Woi, dengan tema Redungan, Mengenal Jati Diri Yesus Melalui Para Muridnya. Ya, semoga firman ya, yang kita dengar ya pagi ini dapat menjadi berkat, meneguhkan iman, memberikan semangat, serta menjadikan tuntunan bagi kita dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Selamat mendengarkan.

Hai sahabat Katolik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Yulius Woi dalam ruang Mutiara Pagi Katolik RRI Pro 1 Bovendigul. Edisi Minggu 23 Agustus 2026, Minggu Biasa ke-21. Selamat hari Minggu, saudara-saudari pendengar RRI. Mari kita awali hari ini dengan berdoa dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk perlindungan-Mu atas kami pada malam tadi. Sekarang dikau bangunkan kami untuk menikmati kasih-Mu di pagi ini. Dikau mengingatkan kami bahwa hari ini adalah hari Engkau menunggu kami di rumah-Mu. Kuatkan semangat kami untuk berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi Kudus bersama umat-Mu. Sembuhkan yang sakit, hiburlah yang sedih, dan ringankan beban umat-Mu, khususnya saudara-saudari kami di Flores, NTT. Bapa, izinkan kami menggunakan Roh-Mu yang kudus untuk memahami firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan hari ini. Semoga melalui sabda-Mu ini, kami boleh berbagi relasi kasih dengan sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hamba Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita lanjut ke bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?
Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat Katolik dan pendengar RRI Pro 1 Bovendigul yang dikasihi Tuhan. Hingga hari ini, tanggal atau sampai kemarin tanggal 22 Agustus 2026, kita menyaksikan dampak gempa bumi dengan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT. Mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan sekarang. Dan tercatat 110.780 jiwa mengungsi. Puluhan ribu rumah dan ribuan fasilitas rusak berat hingga ringan. Serta gempa susulan melonjak hingga 4.258 kali untuk kejadian. BMKG mencatat sebanyak 118 gempa dirasakan langsung oleh warga dan 31 gempa diantaranya bermagnitudo di atas 5,0 skala Richter. 83 orang meninggal dunia, 986 orang mengalami luka berat dan ringan. Mari kita bawa mereka dalam doa kita di hari Minggu ini. Semoga bencana alam ini cepat berlalu dan saudara-saudari kita boleh bangkit lagi untuk menata kehidupan yang layak. Amin. Sahabat Katolik yang terkasih, hari ini dalam bacaan pertama kita mendengar kemarahan Nabi muncul karena kemewahan dari Sebna, pengurus istana. Terutama atas makam yang dipersiapkan untuk dirinya sendiri. Nabi melihat ini sebagai usaha untuk menguasai nasib yang akan dikacaukan oleh Allah. Ia juga menentang kesukaan Sebna akan kereta-kereta perang. Di sini kita melihat Nabi atau utusan Allah terlibat dalam masalah politik sehari-hari dan mempertentangkan pejabat yang satu dengan pejabat yang lain. Partisipasi Nabi dalam kehidupan politik sehari-hari ini dapat mencegah ketidakadilan berkuasa dalam masyarakat. Dalam bacaan kedua, Paulus mengungkapkan mada pujian pendek kepada Allah yang Maha Pengasih. Paulus menegaskan dengan sangat jelas bahwa Allah menguasai sepenuhnya sejarah dan kehidupan manusia. Artinya, Allah mengetahui rencana dan tujuan dan pemenuhan hidup manusia, dan siapa yang dapat memahami dan menjelaskannya. Allah adalah pencipta, pelindung, dan tujuan semesta. Kita manusia selayaknya dengan kerendahan hati memuji Allah dan membiarkan hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Dari bacaan Injil kita belajar tentang jati diri Yesus dan Petrus. Pengakuan iman Petrus dimulai dengan suatu percakapan antara Yesus dengan para murid. Hal ini terjadi dekat Kaisarea Filipi di Palestina Utara dan menandai langkah awal dari perjalanan yang akan mengantar kepada penderitaan dan kematian Yesus di Yerusalem. Ketika Yesus bertanya mengenai pandangan orang-orang mengenai jati dirinya, para murid menyebutkan sejumlah pandangan pada masa itu. Pandangan Herodes Antipas mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang hidup lagi.
Ada yang melihat Yesus sebagai kembalinya Elia untuk mengiringi kedatangan kerajaan Allah. Ada yang menyamakan Yesus dengan Nabi Yeremia. Dalam percakapan, tahap yang kedua, Yesus tidak menanyakan pendapat banyak orang tentang dirinya, melainkan pendapat para murid sendiri tentang Yesus. Maka Petrus tampil sebagai jubir para murid dan mengakui Yesus sebagai Mesias, yang dalam bahasa Ibrani yang artinya yang diurapi, yang diterjemahkan ke bahasa Yunani dikenal dengan istilah Karitos. Maka kita sekarang mengenalnya dengan Yesus Kristus. Pengakuan Petrus mengenai Yesus sebagai Mesias mencerminkan pengharapan para murid bahwa Yesus akan membebaskan Israel dari para musuh dan mendirikan kerajaan Allah di dunia. Matius menambahkan identitas baru pada pribadi Yesus, yakni Anak Allah yang hidup. Dan pengakuan Petrus ini merupakan pewahyuan dari Allah sendiri, sehingga identitas Yesus sebagai Anak Allah yang hidup lebih mendalam serta menjanjikan Petrus adalah karang dan di atas jemaat atau umat Allah atau gereja akan didirikan setelah wafat dan kebangkitan Yesus. Tidak ada kekuatan yang melawan Allah yang dapat menghancurkan jemaat atau gereja ini. Sehingga pada ayat yang ke-19 kita melihat Petrus digambarkan sebagai perdana menteri dalam kerajaan yang diwartakan Yesus. Petrus sebagai fondasi dari gereja dan memberikan kekuasaan khusus kepadanya. Saudara-saudari, sobat Katolik dan pendengar RRI Pro Satu Bovendigul yang dicintai Tuhan. Apa pesan yang bisa kita ambil dari sabda Tuhan hari Minggu 23 Agustus 2026 ini? Pertama, dari bacaan pertama kita belajar bahwa ketika kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, maka apa yang ada pada kita akan diambil kembali oleh Allah, dan Allah akan memberikannya kepada orang yang mencintai dirinya. Kedua, dalam bacaan kedua, Paulus mengingatkan kita bahwa Allah mengetahui rencana, tujuan, dan pemenuhan hidup manusia. Maka, pantas dan layak kita memuji dan bersyukur dengan rendah hati di hadapan Allah. Dan ketiga, dalam Injil hari ini kita diundang secara pribadi untuk mengenal, untuk merefleksikan lebih dalam jati diri Yesus yang telah mendirikan gereja atau kita umatnya melalui Petrus. Maka diperlukan ketaatan kita umat kepada siapa Yesus memberikan otoritas kegembalaan. Akhirnya kita bersama pemazmur hari ini dan korban gempa di Flores berdoa. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, selamat hari Minggu dan jangan lupa ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Selamat

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup dalam keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Masih di Lintas Pagi, Boven Dingo, kami masih bersama Anda. Di mana telah kita dengarkan ya adalah pesan dan juga ada renungan, ada serangkaian lagu-lagu. Ya tentunya pendengar ya, renungan pagi yang telah kita dengarkan semoga melalui firman Tuhan. Pagi ini kita semakin mengenal Yesus ya secara pribadi, bertumbuh dalam iman dan setia menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya pendengar akan terus kami hadirkan, kita terus mendengarkan lagu-lagu rohani. Ada penyampaian warta berita daerah, ya. Kembali kami informasikan ya, ada penyampaian warta berita daerah sepekan, ada informasi berita sentral pada pukul 7 dan juga ada informasi perakiran cuaca ya, dan juga kita akan ikuti silang ibadah minggu nantinya dari gereja Santa Teresa. Dan serangkaian lagu-lagu rohani masih akan terus kami persembahkan di Lintas Pagi Boven Dingo.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Dengar masih dekat Kabupaten Bovendigo. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo. Dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengendara pada frekuensi 90,3 MHz lintas pagi Bovendigo. Ya, saya Lisa masih bersama Anda. Selamat pagi, selamat menyambuti hari baru ini. Bersyukur di hari baru ini ya masih dalam keadaan sehat baik dan tentunya pendengar ya masih bisa melaksanakan kembali aktivitas di hari ini, hari baru ini. Tentunya pendengar, jangan lupa juga untuk bersyukur. Pendengar terutama umat Nasrani ya, di mana hari Minggu ini ya mempersiapkan diri dan hati di Minggu pagi ya, terutama bagi umat yang akan umat Nasrani ya menuju gereja, semoga perjalanan dipenuhi sukacita dan mengikuti ibadah dengan hati yang tenang ya dan penuh iman. Ibadah yang nanti tentu akan berlangsung pada jam 8 ya dan jam 9 di hari Minggu ya pagi ini dan juga nanti pada sore ya tentu. Ya selamat hari Minggu ya, persiapkan hati dan diri terutama umat Kristiani untuk mengikuti ibadah ya dengan penuh sukacita dan iman. Pendengar Minggu pagi ya bukan hanya tentang istirahat ya, tetapi juga tentang tetap bersyukur bagi kita yang harus bekerja ya, jalani tugas hari dengan semangat dan juga hati yang ikhlas dan pikiran yang positif. Semoga setiap langkah dan pekerjaan ya bisa membawa berkat. Tetap semangat, selamat bekerja dan selamat menikmati indahnya Minggu pagi. Tentunya pendengar ya terasa dingin ya, dingin sekali ya. Ya di luar sana ya, sampai di dalam rumah pun juga, apalagi ditambah dengan AC ya di dalam rumah ya tentu tambah dingin ya. Tetapi pagi dingin ya, pagi memang terasa dingin sekali, tetapi nanti panas ya matahari.

kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Itu adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulainya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan?

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi

Dengan pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Daerah Sepekan.

Dari Bovendigo Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita Sepekan. Warta Berita Sepekan selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca, hari ini Minggu 23 Agustus 2020.

0: Pendengar, kami awali berita pertama. Bupati Povendigul mengajak seluruh masyarakat isi kemerdekaan dengan karya nyata dan persatuan. Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Bupati Povendigul Roni Omba mengajak seluruh masyarakat mengisi momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan karya nyata, meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Povendigul Roni Omba dalam resepsi kenegaraan HUT RI ke-81 yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Povendigul. Resepsi kenegaraan itu turut dihadiri Wakil Bupati Povendigul, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, anggota DPRK, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan instansi vertikal TNI Polri, perwakilan pelajar, serta masyarakat. Bupati Roni Omba mengajak seluruh masyarakat untuk kembali memaknai arti kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, termasuk putra-putra Papua dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan peringatan kemerdekaan ini bukan sekedar seremoni. Ini adalah momen bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus refleksi atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga agar dapat hidup bebas dalam negara yang berdaulat. Menurutnya, sejarah perjuangan kemerdekaan juga menjadi bagian dari masyarakat Papua yang terus berperan dalam menjaga keutuhan NKRI.
2: Saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan Forkopimda, TNI Polri, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Povendigul. Kasihkan hidupnya untuk bangsa ini, termasuk sejarah perjuangan kemerdekaan yang melekat erat pada tanah Povendigul. Secara khusus pada malam ini yang penuh kebahagiaan atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anak-anakku dan pelatih anggota Paskibraka Kabupaten Povendigul. Kalian hebat. Kalian telah menjalankan tugas yang mulia dengan sangat luar biasa, penuh disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengibarkan serta menurunkan bendera merah putih hari ini.
1: Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka beserta para pelatih yang telah menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Tentunya Paskibraka ini adalah putra-putri terbaik daerah Kabupaten Povendigul. Kalian adalah kebanggaan orang tua, sekolah, dan seluruh masyarakat Povendigul. Kalianlah generasi penerus yang akan memegang estafet pembangunan di masa mendatang. Teruslah belajar, berbakti, dan mencintai daerah serta negara ini. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ulang tahun ke-81, Sekretaris Daerah Povendigul ajak masyarakat jaga persatuan dan semangat nasionalisme. Laporan Thomas Jemlian.
3: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Povendigul, baik sebelum maupun pada puncak peringatan 17 Agustus 2026, dapat terlaksana dengan lancar dan meriah. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Povendigul Fabianus Sabi Sinfagi menilai kelancaran seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan hal yang luar biasa dan patut diapresiasi. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting sehingga seluruh agenda peringatan kemerdekaan dapat berjalan dengan baik.
4: Karena saya boleh sampaikan itu karena ya sudah sampai pada pengukuhan. Setelah pengukuhan jalan obor atau pawe, kemudian dilanjut lagi dengan kegiatan renungan suci di Tempe. Setelah itu kita lakukan kunjungan ke Taman Pahlawan dan pelaksanaan kegiatan upacara khusus hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2026 ini menurut saya sangat meriah, sangat luar biasa.
3: Pejabat Sekda lanjut mengatakan momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga harus dimaknai sebagai momentum dalam memperkuat kebersamaan dan persatuan masyarakat. Memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, Fabianus mengajak seluruh masyarakat Bovendigul untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, serta menggelorakan semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momen hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, LMA Mandobo ajak masyarakat Bovendigul jaga kerukunan. Laporan Imam Komarudin.
5: Ketua dua wilayah Mandobo LMA Bovendigul Nikolaus Bembikat mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, kerukunan, dan kebersamaan dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi modal penting untuk mewujudkan cita-cita pembangunan. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi agar tetap aman sehingga berbagai aktivitas pembangunan dapat berjalan dengan baik.
6: Harapan saya, kita jaga kondisi agar tetap kondusif, aman, dan kita jaga situasi, kita jaga kerukunan, kita jaga kebersamaan supaya kita bisa menempuh apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dalam rangka ulang tahun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.
5: Niko menilai persatuan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dapat mengambil peran dalam menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol yang dinilai dapat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama mencegah berbagai kebiasaan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketetraman lingkungan. Menurut Niko, menjaga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan saling menghargai, menjaga komunikasi, dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai persoalan yang dapat memicu konflik. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kebersamaan antara masyarakat adat, pemerintah, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kondisi yang aman dan kondusif, masyarakat dapat lebih fokus bekerja serta mengembangkan berbagai potensi ekonomi di daerah. Niko juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dalam mengejar cita-cita pembangunan Bovendigul. Menurutnya, perbedaan latar belakang tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun daerah secara bersama-sama. Ia berharap pemerintah juga terus memberikan perhatian terhadap keresahan masyarakat serta mendorong program yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Upaya tersebut menurutnya harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan dan kerukunan di tengah masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kunjungan staf ahli Menhan ke PLBN Yetetgun soroti keterbatasan tenaga keamanan. Kembali disampaikan Thomas Syamlean.
3: Antusiasme masyarakat di kawasan perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mendapat apresiasi positif dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP. Apresiasi tersebut disampaikan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap BNPP, Amrula M. Rida, yang menilai keterlibatan aktif masyarakat perbatasan dalam berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI merupakan hal yang positif. Menurut Amrula, kemeriahan yang ditunjukkan masyarakat termasuk keikutsertaan dalam upacara pengibaran bendera serta berbagai kegiatan menyambut HUT RI ke-81 menunjukkan masih kuatnya semangat nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan.
7: Luar biasa, mereka sangat antusias anak sekolah, orang kampung, seluruh unsur masyarakat dan pemerintahan kampung ya, hadir untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kami dari BNPP sangat apresiasi, sangat menghargai responsif masyarakat Papua terhadap hari kemerdekaan ini. Luar biasa, mantap.
3: Partisipasi masyarakat dalam momentum kemerdekaan tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, kata Amrullah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Menurutnya, kawasan perbatasan memiliki posisi strategis karena menjadi beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, semangat nasionalisme perlu terus dijaga dan ditumbuhkan melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kebangsaan. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memberikan remisi umum dan pengurangan pidana umum tahun 2026 sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan proses pembinaan yang telah dijalani narapidana dan anak binaan. Dilaporkan Septianing Nurjana.
8: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pemberian hak tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menghargai proses pembinaan sekaligus mendorong reintegrasi sosial warga binaan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah Lukas Apono mengatakan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
9: Karena itu, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
8: Lukas menambahkan pada tahun 2026 pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai warga binaan yang telah menjalani proses pembinaan dengan baik.
9: Pada tahun 2026 ini, pemerintah memberikan remisi umum kepada sebanyak 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada sebanyak 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.
8: Melalui momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah berharap pemberian remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti pembinaan dengan baik, serta membangun kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan Bovendigul gelar lomba Duta Baca dan Literasi Pelajar. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Dalam rangka meningkatkan budaya literasi dan minat baca di kalangan pelajar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul menggelar lomba literasi dan pemilihan duta baca bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK se-Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 tersebut berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah Rabu 19 Agustus 2026. ke-6 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dan subtema mewujudkan generasi cerdas berkarakter melalui literasi. Kegiatan ini diikuti peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menumbuhkan minat baca, kreativitas, keberanian, serta kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi di depan umum. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai landasan dalam memperkuat peran perpustakaan dan membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan buku tetapi juga menjadi sarana pendidikan, sumber informasi serta tempat pembelajaran sepanjang hayat. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi saat ini, para pelajar perlu memiliki budaya membaca, wawasan yang luas, kemampuan berpikir kritis, serta kecakapan dalam memilih dan mengelola informasi secara bijaksana.
10: Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi, serta memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi di bidang literasi.
1: Ia menilai kegiatan lomba literasi seperti ini memiliki manfaat yang lebih luas karena dapat melatih peserta didik untuk berani tampil, berbicara dengan percaya diri, serta mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka.
10: Para peserta didik tidak hanya mampu meraih prestasi, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun di lingkungan masing-masing. Mari kita bersama-sama menghidupkan perpustakaan, membangun budaya baca, dan mewujudkan generasi Bovendigul yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan berprestasi. Bagi peserta lomba, selamat mengikuti lomba. Ikutlah kegiatan ini dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif.
1: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Ia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang juga menjabat sebagai Asisten 2 Sekda Bovendigul Farudin Isnanto yang telah memasuki masa pensiun pada bulan depan. Berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda perlombaan semata, tetapi dapat menjadi langkah nyata dalam menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca di kalangan pelajar. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita sepekan ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Asiki FM dan stasiun relay Jair Getentiri. Pendengar, program MBG sangat dibutuhkan sejumlah sekolah di Bovendigul guna membantu anak-anak yang belum sarapan pagi dari Roma. Berikut laporan Johannes de Goden.
11: Hingga berita ini diturunkan, pelaksanaan program makan gizi gratis pemerintah di Kabupaten Bovendigul, Papua belum berjalan semua di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bovendigul, perbatasan darat RI PNG. Dari data yang dihimpun, baru 4 sekolah yang sudah berjalan pelaksanaan program MBG ini, sehingga sejumlah sekolah yang ada di Bovendigul sangat membutuhkan akan program MBG. Mengingat dengan makan gizi gratis, membantu anak-anak untuk boleh mendapat asupan gizi melalui sarapan pagi, sehingga mereka boleh menerima mata pelajaran dengan baik tanpa merasa lapar. Hal itu diungkapkan salah satu kepala sekolah SMP Negeri 2 Tanah Merah, Alegonda Kirob. Menurutnya, sekolah mereka hingga saat ini menanti kapan mereka boleh mendapat program MBG ini.
12: Anak-anak di sini rata-rata tinggalnya dengan keluarga. Ada juga yang tinggal di asrama-asrama. Sehingga pagi itu anak-anak ke sini lebih banyak, anak-anak tidak makan baru datang ke sekolah. Sehingga mungkin dengan adanya MBG, itu juga motivasi untuk anak-anak mungkin setiap hari bisa datang ke sekolah.
11: Sementara itu program MBG juga membantu pedagang di Bovendigul agar hasil jualan bumi mereka dapat dibeli pihak dapur MBG. Hal itu seperti yang diutarakan salah satu pedagang buah, Siti Alkoma.
13: Semenjak ada program MBG, kita cukup merasakan dampaknya. Penjual buah kita biasa sepi, sekarang lumayan pendapatannya.
11: Program MBG di Bovendigul baru dilayani satu SPBG Bovendigul Mandobo Persatuan. Dan tentunya dalam pelayanan SPBG ini sangat teliti dalam penyediaan dan penyajian makanan bagi anak-anak sekolah. Terlebih terhadap hygiene dan sanitasinya terjaga. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kesalahan dalam penyediaan makanan yang membuat siswa-siswi merasa tidak suka dalam mengkonsumsi MBG. Karena itu, kebersihan dan pengolahan makanan pun diawasi ketat pihak pengelola. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali, reporter Imam Komarudin melaporkan, pemeriksaan dokter spesialis di Bovendigul nyaris sentuh 1.000 pasien.
5: Sebanyak 976 masyarakat Kabupaten Bovendigul memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dokter spesialis kulit dan kelamin serta telinga, hidung, dan tenggorokan, di mana kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan Bovendigul melalui bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan dokter spesialis tersebut berlangsung selama 5 hari di Puskesmas Tanah Merah dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pelayanan tersebut sangat tinggi. Menurutnya jumlah masyarakat yang datang bahkan melebihi target yang sebelumnya ditetapkan Dinas Kesehatan. Tingginya jumlah pasien tersebut telah diperkirakan sebelumnya, mengingat pelayanan dilaksanakan bertepatan dengan momentum peringatan kemerdekaan.
14: Yaitu spesialis kulit kelamin dan spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jumlah pasien yang berobat itu 976 pasien yang berobat, 617 pasien itu di pemeriksaan kulit dan kelamin, dan 359 itu di pemeriksaan THT. Jadi memang untuk pemeriksaan tahun ini sasaran kami melebihi dari target.
5: Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat dari distrik berada di Tanah Merah. Selain masyarakat yang datang secara langsung, terdapat pula pasien yang mendapatkan pelayanan berdasarkan rujukan. Murniati menambahkan dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah kasus yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Pasien dengan kondisi tertentu diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Ia berharap pelayanan kesehatan spesialistik di Bovendigul terus mendapat dukungan pemerintah daerah sehingga akses masyarakat terhadap dokter spesialis dapat semakin mudah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama Imam Komarudin melaporkan, vaksin Kusta belum ditemukan. Deteksi dini jadi kunci pencegahan.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya deteksi dini sebagai salah satu upaya utama mencegah kecacatan akibat penyakit kusta. Penekanan itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat. Ia mengatakan hingga saat ini pencegahan kusta lebih diarahkan pada penemuan kasus sedini mungkin dan pengobatan secara cepat dan tepat. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala awal kusta ini, khususnya jika menemukan kelainan atau bercak pada kulit.
15: Lebih kepada pemeriksaan dini secara lebih awal. Artinya beberapa hal edukasi yang akan kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman kami di bidang kesehatan dalam hal ini puskesmas adalah informasi dulu kita sampaikan terkait tentang penyakit prostat seperti apa.
5: Menurut Taufik, pemeriksaan dini dapat membantu mencegah penyakit berkembang hingga menyebabkan kecacatan. Ia juga menjelaskan keluarga pasien kusta yang tinggal serumah menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian. Dinkes memiliki program pengobatan profilaksis atau pencegahan bagi kontak serumah pasien. Langkah tersebut ditujukan untuk menekan potensi penularan di lingkungan keluarga. Taufik menambahkan, edukasi pada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengendalian kusta. Masyarakat diharapkan bersedia menerima pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan, termasuk ketika petugas melakukan kunjungan secara aktif dari rumah ke rumah. Dengan penemuan kasus lebih awal, pengobatan dapat segera diberikan sehingga risiko kecacatan maupun penularan dapat diminimalkan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yang terakhir, aksi penggalangan dana korban bencana alam Flores NTT oleh komunitas sopir angkot Tanah Merah Bovendigul mengumpulkan anggaran senilai kurang lebih 43 juta rupiah. Laporan Yohanes de Goden.
16: Bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter di Flores, Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus lalu hingga saat ini masih terus terjadi guncangan skala kecil hingga besar akibat gempa susulan yang kekuatannya pun belum melemah, masih di seputaran 5 hingga 1 skala Richter. Menyikapi kondisi ini sebagai sesama anak bangsa dan ingin meringankan beban yang sedang dialami saudara-saudara di NTT Flores tersebut, komunitas sopir taksi Bovendigul bersama pemuda Flores turun ke jalan melakukan penggalangan dana yang dipusatkan di 4 lokasi berbeda di dalam kota Tanah Merah, yakni Titik Nol sebagai pusat, perempatan kantor bupati, toko akad, Simpang 3 SMA, dan Simpang Pasar Sentral Kilometer 3. Rangkaian kegiatan ini murni sebagai wujud kemanusiaan. Hal itu dikemukakan Ketua Komunitas Sopir Angkot Tanah Merah, Agustinus Sapukana.
17: Pada hari ini, jujur saja, saya dari komunitas taksi menggerakkan anak-anak. Terima kasih juga terlibat dari anak Flores yang ada di Bovendigul bersama orang tua dari ini pengguyupan, masing-masing pengguyupan yang ada, serta dari MBG yang sudah mau membantu. Gamki yang mau siap untuk menggalang dana sama-sama sebentar ini jam kedua, kami berterima kasih banyak. Kami hanya bisa dapat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tapi yang selebihnya itu adalah Tuhan yang membalas.
16: Hasil penggalangan dana nantinya akan diserahkan ke gereja, kemudian diteruskan ke pihak Keuskupan Agung Merauke untuk dilanjutkan penyalurannya ke Flores, Nusa Tenggara Timur.
17: Kami akan lewat gereja, dan dari gereja akan meneruskan kepada Keuskupan Agung Merauke untuk menyalurkan semua bantuan yang ada, entah itu berapa berupa barang atau apa, kami belum bisa sebutkan juga. Yang kami galangkan dana saat hasil ini, hari ini, kami akan semua kami serahkan kepada gereja, dan gereja akan menyalurkan ke sana dan untuk lanjutnya ke yang korban di Flores.
16: Ketua Komunitas Sopir Angkot Tanah Merah mengajak partisipasi seluruh masyarakat yang ingin mendukung penggalangan dana dapat bergabung bersama. Kegiatan ini digelar hanya sehari mengingat aktivitas para sopir membantu warga dalam melaksanakan aktivitas juga tidak terganggu. Selain itu, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Bovendigul siap bergabung berpartisipasi dengan komunitas sopir angkot dalam penggalangan dana tersebut. Selain itu, bantuan pihak MBG juga diberikan kepada pengurus komunitas sopir angkot Tanah Merah Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kedengaran dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kabar semuanya kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elisabeth Francis mengucapkan terima kasih. Dan

0: 107.7 WDI Jawa Timur bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral.
1: Dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
3: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
2: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
4: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
2: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gen Z memegang peranan penting dalam menghadapi bencana di Indonesia yang menjadi garda terdepan meredam berita hoaks di media sosial terkait berita penanggulangan bencana. Cantia melaporkan selengkapnya.
5: Di tengah ancaman bencana yang fluktuatif di Indonesia, peran generasi muda kini semakin krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional. Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus koordinator RNPP Capture Kediri, menyatakan bahwa anak muda memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadi modal kuat dalam memperkuat mitigasi bencana berbasis digital.
6: Anak muda bisa menjadi garda terdepan informasi. Tak terjadi banjir atau kebakaran lahan. Mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak untuk membagikan titik lokasi darurat, kebutuhan logistik nyata, dan menyaring hoax.
5: Sementara itu, Riri Kandayani, pengurus FPRB Kota Pasuruan, Tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan, sekaligus Bendahara Nasional RMPP Lasnas LMI, menyoroti tantangan besar terkait munculnya oknum yang menyebarkan informasi palsu atau hoax ketika bencana terjadi. Kepanikan yang ditimbulkan oleh informasi tidak valid seringkali menghambat kerja relawan dan bagian kemanusiaan di lapangan.
7: Sehingga kita butuh generasi muda yang melek teknologi sehingga mereka bisa menjadi salah satu agen penyaring hoax kebencanaan. Itu harapannya. Kalau misalkan kan kita dapati di pesan-pesan kita di sosmed ada yang diteruskan, padahal itu tidak terjadi.
5: Angka konkret yang dimulai dari literasi digital ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang masif guna memastikan bahwa setiap informasi yang diterima warga saat bencana adalah informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan demi keselamatan bersama. Jan Tenov melaporkan.
1: Kementerian Pendidikan dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Rini Herani.
8: Kepada seluruh penerima penghargaan.
9: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendik Dasman Abdul Muti mengatakan istilah Handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
10: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
9: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
11: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
9: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
12: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
9: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
13: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
9: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, diantaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dita Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
14: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Musim menyatakan fasilitas tersebut diwujudkan dengan peresmian 3 tempat ibadah sekaligus oleh Pati Kediri Handito Himam Pramana, di mana ketiga tempat ibadah ini antara lain Musola Al-Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Musim meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
15: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa. Ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.
14: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Iman Pramana juga menambahkan pula bahwa 93 tempat ibadah ini di SMP Negeri 3 Grogol sebagai bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung kebebasan beragama dan juga penguatan toleransi antar umat di lingkungan pendidikan.
16: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al-Ikhlas, Pura Widya Loka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
14: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kabupaten Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas di Kabupaten Kediri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah atau Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Anika Sanah melaporkan.
17: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur. Ketua Komisi DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
18: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban, mereka harus pandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Maka kami akan tuntaskan Perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel.
17: Masyarakat Jatim menyambut baik segera dituntaskannya raperda tentang disabilitas ini. Salah satunya Kak Irma. Warga Surabaya ini mengaku senang bila teman-teman disabilitas memiliki hak dan ruang yang sama dalam mengembangkan potensinya.
19: Artinya yang memberdayakan ini kan paling tidak mempunyai kepedulian, kepekaan terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan seperti disabilitas ini. Padahal satu hal yang harus kita ingat, di balik kekurangan orang-orang disabilitas pasti dia punya kelebihan. Dan saya sekali lagi sebagai masyarakat umum sangat setuju apabila Perda ini segera disahkan untuk kaum disabilitas.
17: Pengesahan Perda tersebut akan menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jatim dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Regulasi itu juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka. Ani Hasana melaporkan.
1: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
20: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
21: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu, kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal. Sekarang 1 EDG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal. Kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
20: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
0: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
20: Kenaikan harga ayam potong di pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Aku Usuma melaporkan.
1: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi daerah MUI Wilayah 5 Sekalimantan yang menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
3: Ketua MUI Kalimantan Barat Muhammad Basrihar mengatakan Rakorda MUI Sekalimantan Barat Wilayah 5 menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yaitu menjadi Khodimul Ummah atau pelayan umat dan Shodiqul Hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui tiga prinsip, yaitu menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
22: Sejatinya, fungsi Majelis Ulama sebagai Khodimul Ummah berperan memberikan perlindungan, pengawalan kepada umat. Perlindungan-perlindungan itu sudah barang tentu tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik ketika kita hanya dilakukan oleh Majelis Ulama. Makanya fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah Shodiqul Hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah.

0: Provinsi Kalimantan Barat Harrison mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Rakorda MUI Wilayah Limas Kalimantan tahun 2026 mengangkat tema peran strategis MUI dalam merespon masalah ekonomi, ekologi, dan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan. Anwar mengatakan Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Sangat kaya, Pakistan sangat kaya. Cuma ada pertanyaan, tetapi kenapa MUI-nya miskin?
0: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi didorong di Kalimantan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja di MUI untuk di masing-masing wilayah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison, rakorda tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi MUI di tingkat regional Kalimantan sekaligus memperkuat kontribusi MUI dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Cendekiawan Islam dalam membimbing, membina serta mengayomi umat. Berlangkah ke depan semakin mantap, tentu ada banyak hal yang kita perlu benahi bersama, mulai dari penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi hingga aspek pendanaan yang sehat. Semua ini semata-mata agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.
0: Lebih lanjut, Harrison mengutarakan penguatan organisasi perlu terus dilakukan agar MUI mampu menjalankan perannya secara semakin optimal, termasuk melalui penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, serta penguatan aspek pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: saya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Pendengar pukul 7.44 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita masih mendengarkan ya lagu-lagu rohani Kristen. Tentu terus kami persembahkan pendengar di ruang dengar Anda. Kebersamaan kita sepanjang lintas pagi Bovendigo pendengar hingga nantinya ya kami informasikan akan kami hadirkan silang ibadah minggu ya dari Gereja Santa Teresa kilometer 1. Tentunya pada jam 8 ya, tepat nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama kami pendengar di pagi ini lintas pagi Bovendigo kembali kami hadirkan informasi perakiran cuaca dan nantinya akan diinformasikan ya oleh perakirawan Eka Alfred.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

0: silakan Pak informasinya. Selamat pagi Pak Eka, silakan informasinya.
1: Selamat pagi.
0: Silakan informasinya, Pak Eka.
1: Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Ibu Fendinggul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka, prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi prakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Minggu 23 Agustus. Oleh untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Selanjutnya pada siang hari hingga malam hari nanti cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Dan yang terakhir pada dini hari nanti cuaca di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya diperkirakan akan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara antara 60 hingga 95%, arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
2: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Ya, berikut adalah informasi perakiran cuaca ya, di beragam persembahan kita pada lintas pagi Bu Fendigong ya. Untuk informasinya sudah tadi disampaikan ya oleh perakirawan Eka Alfred ya. Semoga memberikan informasi untuk Anda, kita semua ya, untuk menyesuaikan rencana aktivitas agar tetap lancar, lebih waspada dan bijak ya dalam aktivitas. Informasi cuaca tentu dapat membantu kita menyiapkan hari dengan lebih baik. 47 menit sudah berlalu dari pukul 7 ya, waktu Indonesia Timur. Terus bersama Anda kembali ya dengan serangkaian lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda, kebersamaan terutama umat Nasrani di pagi ini ya. Baik Anda yang tengah mempersiapkan diri Anda ya bersama dengan keluarga tercinta Anda, terutama umat Nasrani, kembali lagi mengikuti melaksanakan ya, ibadah Minggu ya pada jam 8 dan juga pada jam 9. Selamat mendengarkan kembali lagu-lagu rohani Kristen.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita.
1: Sekarang dan selama-lamanya.
0: Salve. Selamat pagi. Saudara-saudara yang terkasih, karena kita telah dibaptis, ada yang menerima pembaptisan bayi, ada yang dibaptis dewasa. Ternyata sudah sekian tahun kita menjadi anggota resmi gereja, namun beranikah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Yesus yang ditujukan kepada para murid saat itu? Apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Peningkatan iman akan Yesus, kemampuan Petrus untuk menjawab pertanyaan Yesus adalah anugerah Allah. Yesus memperingatkan kita di hari Minggu biasa yang ke-21 ini, bagaimana iman kita kepada Yesus itu melalui Petrus yang menjawabnya, bahwa meyakinkan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, menyadari harapan Allah yang kini hadir di tengah kita, marilah kita menyesali dan mengakui segala dosa serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak meraihkan sabda penyelamatannya. Marilah kita tunduk kepala dan kita memohon berkat, mohon pengampunan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian,
1: bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada serta para istri, pada para laki-laki dan perempuan, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
2: Amin. Tuhan kasihanlah menyebabkan nomor 180.

Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat-Mu beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan, agar di tengah hal ikhwa dunia ini, hati kami terarah kepada-Mu, sumber sukacita yang sejati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau, Allah kesatukan berkudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Thank you.

Bacaan pertama. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas batu. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sabna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pengangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hamba-hambaku, Enyala bin Kelkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangan. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di antara di atas batunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat menutup. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasangkan kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi pusi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan.

0: sertamu
1: dan sertamu juga.
0: Inilah Injil Tuhan menurut Matius. Kali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apakah kau ikat di dunia ini, terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini, akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang

murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi. Sampai. Ya, jangan karena musim kering kita semua kering. Tetapi kita harus selalu disegar oleh timbun pagi. Karena ketika pagi pasti kalian rumput-rumput itu basah. Walaupun itu kita dalam situasi musim kering. Bapak Ibu yang terkasih, kami baru saja mendengarkan keterangan Rakurus dari Injil Matius. Otoritas Allah memberikan dua kunci kepada dua orang yang berbeda.

yang satu diberikan kepada

0: Bapak Ibu Pendengar yang terkasih, di dalam bacaan pertama kita mendengarkan dari kitab Nabi Yesaya firman Tuhan yang berbunyi kepada hamba Eliakim bin Hilkia, ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ini otoritas dunia yang Tuhan berikan kepada Eliakim. Kenapa harus Tuhan berikan kepada Eliakim? Harus mengganti raja di Yerusalem dan tanah Yehuda, menjadi penguasa, menggantikan dia, harus menggantikan siapa? Sebna. Karena menurut Allah, Sebna tidak pantas lagi untuk menjadi bapa atau menjadi raja di tanah Yerusalem dan Yudea. Kenapa? Karena Allah sudah tidak memilih beliau, karena menurut Allah sudah tidak pantas. Di dalam bacaan pertama juga mengingatkan kita bahwa di setiap daerah di muka bumi ada juga seorang-seorang kepemimpinan yang diutus Allah. Mungkin saja di pemerintahan terkait dengan kepala daerah, Allah sudah tidak menginginkan untuk menjadi pimpinan, melalui proses pemilu kada, dia akan menggantikan. Itu cara Allah. Dalam bacaan pertama mengingatkan kita terkait tentang itu. Jadi kita manusia ini sebenarnya kita ini diatur. Rekam jejak kita sudah diatur. Hari ini kita berdiri di atas tangga ke 10, besok kita turun ke tangga 2. Hari ini kita berada di tangga 8, besok kita ada di tangga yang ke-16. Karena kita manusia itu diatur oleh Allah. Kita tidak menyadari hal itu. Tapi kadang kita manusia lupa. Kita memiliki hal itu. Contoh Bapak Efraim atau Bapak Lau tidak dilantik dalam pemerintahan Bendigo, lalu berkeluar-keluar. Pada saat itu mungkin saya sebagai kepala dinas, kemudian saya harus tidak dapat sebagai kepala dinas. Itu otoritas Allah. Allah mengatakan itu melalui manusia. Kita hidup sudah diatur oleh Allah. Allah memberikan dua kunci kepada manusia yang berbeda. Satu kunci kerajaan Daud dan satu kunci kerajaan surga oleh Petrus. Bapak Ibu mau sekalian terkasih dengan kita Yesus itu sebagai anak-anak Allah. Dalam firman Tuhan yang sama, Injil Matius memberitakan kisah. Memberikan kisah pengakuan kepada iman Petrus. Iman Petrus kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan sebagai batu karang kepada Petrus. Di atas batu karang engkau akan mendirikan jemaat. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Imam Petrus adalah batu karang yang kokoh sebagai fondasi berdirinya sebuah gereja Kristus yang didirikan oleh Yesus itu sendiri. Kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia juga akan terlepas di surga. Yesus pun menjanjikan kepada Eliakim Menekia, apa yang kau buka, maka buka pintunya, maka orang tidak akan menutupnya. Apa yang kau menutup pintunya, maka pintu itu akan tidak terbuka oleh siapa. Tuhan memberikan otoritas yang sama tetapi berbeda. Kenapa berbeda? Karena Tuhan memberikan Eliakim adalah otoritas duniawi, memegang kunci kerajaan. Tetapi Tuhan memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau ikat di, apa yang kau lepas di dunia, maka akan juga dilepaskan di surga. Bapak Ibu yang sekalian terkasih, kita di setiap rumah pasti mempunyai kunci rumah. Kunci rumah itu bisa dibuka oleh anak, bapak, mama, dan keluarga yang lain. Benarkah tidak? Kunci pintu gereja ini masih bisa dibuka oleh mungkin pengurus dewan stasi atau umat bisa datang di buka pintu gereja. Tetapi kunci yang diberikan kepada Eliakim tidak dapat dibuka oleh siapapun manusia. Berarti Tuhan memberikan otoritas. Dia memberikan satu kekuasaan besar kepada Eliakim untuk menguasai di daerah itu. Dia memberikan contoh kepada kita. Kunci yang saya berikan kepada yang sudah diotoritaskan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun orangnya. Dan kepada Petrus, apa yang kau ikat di dunia maka tidak akan terlepas di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia maka akan terlepas di surga. Petrus memegang kunci kerajaan surga. Sementara Eliakim memegang kunci kerajaan dunia. Di minggu ke-23 ini menjadi perenungan hidup kepada kita umat manusia. Apakah kita bisa mendapatkan itu seperti Eliakim dan Petrus? Ataukah memang kita hanya seperti begini saja? Maka Tuhan mengajak kita, iman kita itu harus diasah terus, dikembangkan. Kalau kita tidak mengembangkan atau mengasah iman kita, maka pasti kita akan tidak dipakai, atau kita tidak seperti Eliakim dan Petrus. Petrus menyatakan imannya yang begitu kokoh kepada Yesus. Bapak Ibu yang sekalian terkasih, umat Allah yang dikasih Tuhan, kunci rumah Daud telah diserahkan kepada Eliakim. Kunci kerajaan surga telah diserahkan kepada Petrus. Mereka berdua memegang kunci keselamatan pelayanan Allah. Melalui gereja, melalui para pelayan tertabis, mereka melaksanakan pelayanan sakramen-sakramen sebagai tanda-tanda keselamatan Allah bagi kita. Setelah Petrus dinobatkan sebagai pemegang kunci, maka disitulah paus pertama didirikan hingga sekarang paus Leo. Allah memberikan dia punya otoritas karena dia memakai manusia untuk melanjutkan karya-karyanya. Sampai dengan sekarang, pada saat ini kita masih berada di dalam gereja ini. Di saat itu kalau Petrus tidak menyatakan imannya kepada Yesus, pasti hari ini kita tidak ada di dalam gereja ini. Apalagi Bapak Ibu masih yang terkasih di Gorsi dan Ferini. Tali-tali kecil putus, manusia harus mencari makan dan kita lupa akan gereja dan Tuhan. Tuhan dia sudah tahu kehidupan seperti apa, maka dia harus melalui Petrus menyatakan iman itu kepada Yesus. Sehingga gereja yang didirikan bisa berdiri hingga saat ini. Bapak Ibu umat Allah yang dikasih Tuhan, kita ini sungguh diselamatkan, kita sungguh diberkati dan kita sungguh dikasih oleh Allah sendiri. Pantaslah kita menimbala cinta kasih Allah itu. Dengan menjalankan kehidupan kita yang baik, bagaimana kita meminjam iman kepada Yesus itu sendiri, dengan selalu kita mengasah iman kita. Dan kita saling melayani satu sama lain. Semoga demikian. Marilah kita bangkit berdiri menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya
1: batu karang ini akan mendirikan jemaat dan Allah mau tidak akan menguasainya. Marilah kita mau kepada Allah dengan berani.

0: Umat menjawab, Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.
1: Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.
0: Bagi Bapak Suci, ya Bapak, semoga terus menguatkan Bapak Suci untuk memimpin gereja dengan kebijaksanaan dan hidup, sehingga berkat penimbalaannya kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberikan harapan, semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepada-Mu dan tekun mewartakan kerajaan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon kepada-Mu.
1: Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.
0: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon kepada-Mu.
1: Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.
0: Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan Kristus, umat yang sederhana dan penuh. Marilah kita mohon kepada-Mu.
1: Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.

berdoa juga kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang telah dipanggil pulang. Kami mohon agar mereka diterima dalam kerajaan surga, mereka diberikan pengampunan dari Allah. Kami mohon. Marilah kita ini sejenak berdoa dalam hati kita masing-masing.

0: Kami kiranya Bapa dan Roh yang kami sampaikan kehadiratmu, berkenanlah tinggal bersama kami, agar kami mampu meneruskan dan mewujudkan gereja yang telah Engkau dirikan berdasarkan kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan.
1: Aku persiapan persembahan alabasti nomor 241. Thank you.

Tá tudo essa.

Saudara saudari terkasih, bila menyadari pada keselamatan Allah bagi hidup kita, mari kita dengan ujian.

Maka kami memuji Engkau,

Grazie.

untuk membimbing dan mendampingi hidup kami dan menjadikan kami anak-anak dalam maka kami memuji Engkau.

Ada bakti nomor 486.

0: Ferrari, cercati da Virtus, questi profitti Papa kami
1: suci seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
0: Salam.

Saya tidak pantas buat nama saya, tapi sabarlah saya, nama saya.